yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Vanistia pun bisa beli di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pagi hari ini juga ada yang request lagu yang agak lama ya, lagunya Uta Likumahua, Puncak Asmara. Yeay, terima kasih banyak sudah ikut bergabung pagi hari ini. Lagunya sudah meluncur, terima kasih banyak ya. Abis ini ada lagu requestan lagi. Ada yang request lagunya Rosa yang Hey Lady, sebentar lagi akan meluncur. Jangan lupa untuk kalian yang tahu lagunya ikut nyanyi nanti ya. Tapi kita masih di lagu ini dulu, di Puncak Asmara dulu, tipis-tipis ya, sembari Tiara akan spill untuk jalan-jalan virtual kita di hari ini. Gak usah jauh-jauh, gak usah mahal-mahal, fancy Gema Merdeka, karena pagi hari ini Tiara mau spill informasi tentang sebuah pantai di Bali, yang mana kita bisa lihat sunset yang cakep di situ. Tapi gak cuma sunset biasa, fans dia, ya, karena selain kita bisa lihat kecantikan matahari tenggelam, kita pun bisa ngelihat pesawat-pesawat yang mendarat. Waduh, udah tahu kan kita bakal kemana? Yes, kita bakal ke Pantai Kelan, Fancy Gema Merdeka, iya kan? Jadi buat kalian yang mungkin udah sering banget ke Pantai Kelan, Tiara yakin pasti kayak gimana? Kayak ada magicnya gitu loh, Fancy. Karena kayak kita tuh berasa pengen datang lagi, dan datang lagi ke sana gitu. Padahal sebenarnya pantai mah sama aja gak sih? Sama-sama pantai, ada airnya, ada pasirnya. Kalau misalnya pantai yang ada sunsetnya ya bisa ngelihat sunset gitu kan. Cuman Fancy Gema Merdeka di sini tuh enaknya, magisnya, uniknya, kelebihannya itu adalah kita bisa sambil ngeliatin pesawat-pesawat yang mendarat. Waduh. Sembari kayak kita tuh bisa ngelihat gitu loh, Fancy Gema Merdeka, kalau misal kalau kalian emang suka tentang pesawat, kalian pun bisa kayak, oh ini pesawat ini nih, oh ini pesawat ini nih, oh ini gede banget, oh ini kecil banget, pesawat apa ya, kayak gitu loh. Jadi kayak selain kita jalan-jalan, kita tuh kayak nambah informasi juga sih sebenarnya gitu. Cuman kalau kalian memang pengen yang jalan-jalan aja, ya udah kalian bisa banget nikmatin pantai di situ ya kan, bisa berendam, bisa berenang di situ, terus sambil ngeliatin sunset. Minusnya adalah kalau bagi Tiara ya, karena Tiara tuh suka banget naik kano, sayang banget di Pantai Kelan tuh nggak bisa naik kano. Oh my god, bisa nggak sih pemerintah di daerah Kelan tolong tolong dibukakan sewa naik kano, kayak cakep deh. Kali aja ada yang denger ya. Siapa tahu nanti 2027 gitu ya, bisa ada tempat penyewaan kano, bisa main kano di situ. Aduh, itu enak banget sih Fancy Gema Merdeka. Oke, tapi kan itu belum ada, kita gak usah bahas kanonya dulu Fancy Gema Merdeka. Kita akan bahas tentang Pantai Kelannya sendiri. Terus di situ tuh juga ada, apa sih namanya, onta Fancy Gema Merdeka. Onta gak sih namanya? Iya kan, tapi itu tuh cuma bukanya pagi sampai jam 4 deh kalau gak salah. Jadi kalau misal kita pulang kerja baru OTW, atau kita nyampe di situnya tuh udah sore jam 5 jam 6 tuh, kita udah enggak bisa ngeliat unta-untanya gitu, Fancy Gema Merdeka. Jadi seru banget pastinya, nanti bakal Tiara spill tipis-tipis ya kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: apaan sih?
1: Di power geng, push!
2: Ayo dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

97 kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren lagunya Jiko Stick. Selamat malam. Yeay, lagunya juga cakep banget, fansi Gema Merdeka. Mohon maaf banget agak lama Tiara puterinya karena Tiara baru cek Facebook tadi. Ternyata di Facebook ada yang request fans dia. Ini dia lagunya ya. Semoga masih tetap stay tune di sini di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Oke, lanjut lagi yuk fansi Gema Merdeka. Kita akan jalan-jalan virtual dulu ke Pantai Kelan. Siapa tahu nanti kalau kalian udah dapat libur atau dapat waktu senggang untuk jalan-jalan, entah sama keluarga, entah sendirian, entah sama pasangan, entah sama teman-teman, bisa langsung meluncur ke Pantai Kelan ya. Oke, fansi Gema Merdeka pasti udah tahu kan ini daerahnya di mana, di Kelan itu, iya kan? Jadi pantai ini tuh mudah diakses soalnya lokasinya tuh deket sama Bandara Ngurah Rai, fansi dia. Tepatnya berada di Tuban, di Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Badung ya. Kalau dari sini kayaknya sejaman nyampe lah ya. Atau kalau itu pun kalau nggak macet sih. Kalau macet agak sedikit lama perjalanannya. Jadi kalau kalian misal mau kesana di weekend pasti akan sedikit macet. Jadi mending kalian berangkatnya lebih awal aja, fansi. Iya ya, fun fact-nya juga karena memang banyak yang suka ke Pantai Kelan karena itu ya, ada lagi ya kayak Tiara bilang tadi, keunikannya dia nggak cuma sunset aja tapi ada juga pesawat-pesawat yang mendarat di situ, kita bisa ngeliat langsung. Otomatis tempat ini tuh kadang suka ramai apalagi pas weekend, fans dia. Jadi kalau tips and trick dari Tiara, kalau kalian mau jalan-jalan ke Kelan spare waktunya, iya kan, nggak apa-apa kok berangkatnya agak siang, saya jam 3 kalian udah berangkat nggak apa-apa, yang penting kalian udah nyampe situ dulu gitu, fans. Ya, karena kalau di situ lagi ramai takutnya kalian nggak kebagian parkir. Parkirnya luas sih sebenarnya, tapi kan kadang suka ramai banget gitu ya, apalagi kalau kalian bawa mobil mungkin kan takutnya parkir mobilnya itu udah full, otomatis kan agak jauh jadi parkir, jadi jalannya agak jauh gitu. Jadi kalau kalian nggak suka parkirnya agak jauh dan kalian fine-fine aja kalau berangkat agak siang, nggak apa-apa, jam 3 tuh udah OTW dari Denpasar aman. Terus di dalam situ kalian tentu dapat harus bayar parkir, iya kan? Biasanya udah ada pemuda-pemuda Harapan Banjar di situ, fansnya di depan. Sebelum masuk ke areanya tuh udah dijegat dulu gitu kan, kayak ada posnya gitu. Kalian harus bayar parkir dulu. Kalau motor ya biasa lah ya 2.000, terus kalau misalnya bawa mobil ya 5.000 gitu, fans. Ya habis itu setelah dari posnya itu, pos parkirnya, pos bayarnya itu, kita masuk lagi. Kita bakal ngelihat di kiri-kirinya itu banyak ada dagang-dagang karena itu kan pinggir pantai ya kan, dan itu tuh terkenal juga dengan seafoodnya. Jadi bagian kiri itu kalian udah cium tuh wangi-wangi seafood-seafood yang lagi dibakar. Siap-siap kalian keroncongan kesana ya. Jadi di kiri-kiri tuh udah banyak ada warung-warungnya ya kan, tempat-tempat makannya. Terus kalau yang di kanan itu kan karena itu masih arealnya gini ya, punya lahannya bandara, otomatis kalau misalnya ada pesawat yang mendarat, kalian tuh bakal ngerasain suara bisingnya pesawat, awat geternya gimana, kayak gitu loh. Jadi dapat sensasinya karena memang kita deket banget sama landasannya. Oke, terus fansi Gema Merdeka udah nyampe situ tuh ya kan, udah parkir, cari spot parkir yang baik dan benar. Jangan lupa parkirnya dengan baik dan benar juga ya fansia ya. Jangan ngawak parkirnya, ntar kasihan teman-teman yang lain ntar gak ada dapat parkir ya kan. Atau mungkin kalau misalnya biar dipindah-pindah tuh gampang gitu. Tenang aja, di situ udah ada gininya kok, kayak penjaga bapak-bapak yang jagain. Jadi selain tadi di depan ada pemuda-pemuda yang jadi pos bayar parkir, di dalam pun di depan tempat kita parkir di depan lahannya itu juga ada bapak-bapak yang bakal bantuin kita ngarahin, sini-sini dek, sini parkir, masuk sini, kayak gitu. Jadi tenang aja, aman, Astungkara aman gitu ya fansia ya.

97.7 Gema Merdeka. Ngetren lagunya The Massive yang judulnya Natural juga sudah meluncur di pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request, sudah didengar juga sama yang request ya. Yay, thank you so much. Kita lanjut Fancy Go Merdeka. Sebelum bahas tentang pantekelan lagi, Tiara punya informasi penting dulu, boleh ya? Kali ini informasi untuk Anda yang jadi masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat, dan sekitarnya. Bagi kalian yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Kalian langsung meluncur aja ke Bali Stars Cabang Gatsu. Sebenarnya Bali Stars sih punya banyak banget cabangnya Fancy, jadi kalian bisa langsung searching aja di Google Maps ya. Kalau untuk Bali Stars cabang Gatsu, itu alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 284A Denpasar. Kalau pengen tanya-tanya, bisa teleponnya di 0361-9075-270 atau bisa via WhatsAppnya juga 082-144-370-364. Bali Stars, seperti yang Tria bilang tadi, ada banyak banget cabangnya di Bali. Bahkan tahu gak sih, Bali Stars itu sampai ada di Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Banyak ya, keren banget. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jegut kentang ketimpal ares, Anda datang dijamin beres. Lanjut Fancy Girl Merdeka, kita masih bahas tentang Pantai Kelan. Jadi buat kalian yang mungkin hari ini belum dapat libur, it's okay, kita jalan-jalan virtual dulu. Kalian bisa bayangin aja dulu atau langsung cek aja di searching di Google atau di Instagram, kalian ketik Pantai Kelan dan kalian bisa ngebayangin sendiri gimana sensasinya ada di sana langsung, biar kalian jadi makin pengen jalan-jalan. Tapi nanti misalnya kalau memang sudah dapat jam dapat libur gitu ya, atau dapat waktu luang, baru deh kalian langsung meluncur ke sana ya. Baiklah, ini segala memperdeka. Tadi kan tidak bilang tuh, kalau misalnya kalian naik mobil jam 3 tuh udah gak apa-apa kok, kalian udah OTW. Karena kan takutnya macet gitu kan, anggap udah sejam lebih lah perjalanan ke situ. Iya kan, otomatis jam 4:30 baru nyampe. Itu tuh udah sore, jadi aman banget untuk kalian langsung main-main di pantai kelainnya. Tapi misalnya kalau kalian naik motor, kayaknya cuma sejam tuh nyampe deh Fancy. Karena kan kalau naik motor itu bisa set-set nyelip-nyelip gitu kan, bisa agak nyelip-nyelip dikit gitu kan. Jadi ya satu jam sebelumnya udah gak apa-apa sih, 3:30 mungkin kalian jalan ke situ, it's okay juga. Iya kan. Nah terus misal kalau kalian nyampe di situ, duh kalau misalnya 4:30 nyampe situ, kayaknya ke sore, ke siangan, gimana sih bahasanya? Kayaknya lama deh nunggu sunset ya. Ramen ngapain? Men kalau di situ sulit-sulit sekali disuruh ke Pantai Kelan, tenang aja Fancy gue mereka, karena di Pantai Kelan tuh surga banget sih Fancy dalam hal makanan. Selain ada banyak warung-warung seafood itu yang tadi Tiara bilang di kiri-kiri jalan itu, iya kan? Kalian masuk ke pantainya tuh udah banyak juga tuh kayak kios-kios gitu loh, warung-warung gitu yang jual beraneka ragam makanan. Jadi siap-siap kalian bakalan kalap di situ, Fancy Gawang Merdeka. Ada dagang lumpia, jagung bakar, cilok, apalagi ya, kayak sosis-sosisan, kayak kukus-kukusan, dimsum, terus kayak pop mie, pokoknya banyak sampai ada tipat tahu, ada rujak mie, itu ada semua Fancy Gawang Merdeka. Jadi benar-benar kalian gak bakalan kelaperan kalau melalui ke Pantai Kelan. Jadi kalau kesana, better kalian bawa tikar lah atau bawa kamen pantai untuk alas kalian duduk gitu kan. Kalau mau ngecil tipis-tipis, bisa banget kayak bawa sound kecil, iya kan, bisa sambil nyanyi-nyanyi sambil nungguin sunsetnya. Atau kalian mau langsung nyebur gitu kan, langsung main air, tuh boleh banget. Atau kalau kalian misalnya ngajak anak-anak kecil, kalian tuh bisa kayak membawa bola kah, atau membawa mainan-mainan tuh boleh.

banget fansnya Gue Merdeka untuk mengisi waktu sebelum kalian menemukan sunset pointnya gitu kan. Kalian boleh banget mengisi waktu-waktu dengan bermain bersama dengan keluarga yang kalian ajak atau teman-teman kalian gitu kan. Atau kalaupun kalian kesitunya sendiri, it's okay ya kan. Aman banget, gak apa-apa banget kalau kalian mau sendirian ke situ. Kan bisa chill sendiri ya, kalian tinggal belanja makanan, belanja minuman, kalian buat sound, nyanyi-nyanyi, foto-foto, main air. Udah, nikmatin me time kalian gitu. Oke, fans Gue Merdeka pokoknya wajib banget sih kalau misalnya kalian belum pernah ke Pantai Kelan, minimal sekali seumur hidup kalian tuh harus melalui ke Pantai Kelan biar kalian bisa foto sendiri langsung lewat handphone kalian gimana keindahan matahari terbenam, terus kayak ada pesawat-pesawat juga yang mendarat di situ. Keren banget. Nah, tadi yang gak kalah menarik juga, Tiara sempat spill tadi di awal kalau ada aktivitas naik unta, ya kan? Nah, jadi di situ juga ada fasilitas gitu, tapi berbayar ya tentunya. Jadi aktivitas ini tuh disediakan oleh Bali Camel Adventure yang tersedia dari jam 9 pagi ternyata sampai jam 4 sore, Vanistia. Jadi kalau misalnya kalian datangnya jam 5, dipastikan kalian tidak akan menemukan unta. Pantesan Tiara kalau kesana gak pernah nemu unta. Ternyata kurang sulit kesananya, ya boleh. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyobain sensasi naik untanya itu boleh banget. Durasinya 30 menit, Vanistia, dan itu berbayar ya kan, pokoknya seratusan lah harganya untuk 30 menit. Tapi nggak apa-apa dong kalau memang kalian pengen ngerasain sensasinya, why not, kalian bisa banget coba gimana rasanya naik unta jalan-jalan di pinggir Pantai Kelan ya.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali, always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu single miliknya Mata Band Fans Tias. Ada yang marah. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini ya. Dan gak kerasa juga ternyata waktunya sudah hampir merapat jam 9 pagi nih Fancy Go Merdeka. Tapi tenang, masih ada 7 menit lagi sampai nanti di jam 9. Terima kasih ya Fancy Go Merdeka untuk yang sudah ikutan bergabung, yang sudah ikut dengerin juga, yang masih stay tune sampai sekarang. Terima kasih banyak ya. Masih ada 2 lagu lagi, jadi kita dengerin dulu.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Mika Tembayong juga sudah meluncur pagi hari ini. Dan karena sudah di penghujung banget nih, fans Gema Merdeka, sekalian Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak buat semua yang udah dengerin Tiara yang sedang beraktivitas pagi hari ini. Semangat aktivitasnya, jangan lupa sarapan ya, utamakan sarapan dibanding harapan. Oke, pokoknya semuanya yang lagi dengerin Tiara di rumah, di toko, di warung, di jalan, di mobil gitu maksudnya, di tempat kerja, di SPBU, di pasar, atau dimanapun kalian berada, terima kasih banyak sudah stay tune. Semoga tetap happy dan tetap semangat hari ini. Jangan kemana-mana, abis ini dilanjut dengan program selanjutnya Varia Pulau Dewata di jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Tiara pamit undur diri, selamat pagi semuanya, bye-bye.

Selamat pagi, bar Bami Arce, Dudani, Sarang Sami, Pan Sudia Gemamar Dekaring, DJ Jam Genang, Semakin Dimangkin. Mewali sekeng bagi Supratman, cara ulung sepat lantai Dudan Pasar Bali, hati tiang jayu kumaru, sidu tangkil mengalih, ngiring Dudani ring gelaran acara varia pedawata, talarkan don tetap ring frekuensi di tiang, si ada sepidu nanggu P2 FM. Nah, Dudani, senem tering desa, ring kota, ring sibah jagat Bali, dalam yang tering luar berdua tanggi senemar sediam lin santi tiang panggitakan arah jangit tengkirang puna pulang puna api sapa niko taler kantun ke siang ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur di tiang pengantar acara nindalali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara om swastiastu.

Inggi sampai aturan di tangan Dudani temang pengawet di tiang wiantai jauh mangi bisa nyengi mudah-mudahan kira dengan serang sami sana sampun pada tetap utawi sana wawu meres diamlin sandi tiang sampun merasa terhibur dan tambah semangat ngiring Dudani di tiang yang lagi beraktivitas nge dan yang lagi 5 hari kerja nge sana makin liburan nge juga menyempatkan diri bergabung nyarang di tiang dikiring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Inggi matajen matanai sana madrebe inggi sampun pergi sarang-sarang aja keselamat pagi ibu misi aja kepada rajang semang wentan Pak Yan Subagio Sudi Bagiang ya alias Pak Bayan Douglas yang pendiki sana tering Sibang mumpung lewat Sibang pendiki penafigatre Pak Bella sarang Bu Bella ya ada semua tondit yang meminir yang luwes ke sarang yang ketut Mariani yang ngantake Puput Nata yang basake Ketut Mariana yang dan Masabe Pak Ngurandu yang telikup Jero Matosari yang siulan Bude Masih yang kacagan ke sarengin Made Nata Sanjaya yang munggu juga sampun bergabung di tangtu langsung semua yang Jero Pekasih di tang puniki Subak kalangan samung ya diumumkan kepada anggota Subak seneng ngarah bibit durus itu keselip pokoknya ada sana durung-durung ngerah bibit niki durung serah nge rejeronya nepa kaseh dan nge tiang pun telpon wawu kengken nge kengken ada sing kengken karena apa sih ngale sing man kemun ya angin nge pokoknya dipertumankan kita dipertumankan bahasa mangkano tuh ya di semua sudah berkasih informasinya nih ditunggu kemantan gitu pokoknya dipertumankan saja gitu berlada tuh

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxical baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
1: So sweet, first date jadi fresh day, thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxical baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bline lo.
4: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben asatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
5: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang Bline lo. Batang nih, Bli, masih kewa masari lo. Apa deh, anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona asatnya harmoni gen, Bli. Asatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dije beli lo.
4: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan Nasatya.
7: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
1: Hai.
7: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

Ide dalu ngalegalang ya sampun lewat turan di daring Indodane. Selamat pagi ada de Baim Yakusa ngiring kubu Karangasem. Sampun juga nyarengin matur semua Pak De. Ada Adian Marisa reng Abian Semal pandai kecil nggih. Pandai kagak pernah besar niki jepret gak ceni dogen gaen. Ada juga Yusekar Sekar nggih sana wentan reng Abian Semal juga peniki reng punggul taman Abian punggul niki. Nah sekitaran itu kan betul gitu. Ada juga Memek Parwati di tangge, ada Ibu Surya Cempaka, ada Ibu Putu reng Keboywo, siapa Nabi Gatre, mungkin juga tetap sehat nge. Lantur wentan Ibu Anis, Ibu Anna, ada juga Ibu Ariana reng Pejang Haji Tiga Lalang, Rahajang Semangkumanten, Muali Tembang, sampun siapa di tiang durus.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar

100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Cara damkar nggih sampun sidom tilar minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk nggih sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan nggih, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan keluarga nggih. Ngarenyane juga gampang di cabang apotekku dan toko obat terdekat ring genai dodane. Dan Renga Potiku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Renga Potik 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50 Denpasar, di Apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, Apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar, Apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55, Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar, Apotekku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute, Badung.

Inggi sampun matelar nggih wanda kadu cinta. Nggih lanjut nanti tiang suksema enten sane sampun bergabung malih mbak wayan lastri yang Melayu ada doping SDC ada dek yoga yang babakan bitregianyar Gusti Ngurah Alit Bono nang omar yang abian basi juru sokaring pedungan ngelantur wenten malih ada sane mau pasangan ketut pondok nggih ada mau kemang minggu ada Yansu nggih Yansu Bajeng puniki kasarangin ayo kelinci saya penapi gatre tetap semangat gabungan Riki nggih Indrawari Mancawarno duga penapi gatre sing ngidang kebang.

0: Inggir Dani Panstia Gemah Merdeka Serang Sami Senekari tetap nggih nyarengi dina di kering 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren ing gelaran dewe variabel dewatang garis 5 sampun sidekatur sanemangkeun aturan ditiang ale ayuning dewasa kalau gotongan baik untuk memulai satu usaha tidak baik mengubur atau membakar mayat. Kalau grahe baik untuk membangun perumahan. Kalau ketemu baik untuk menangkap ikan, berburu, memikat, memasang jerat, kungkungan, mengadakan pertemuan. Kalau wisesa baik untuk menebang kayu bahan bangunan, memulai sesuatu kegiatan, mengangkat atau melantik petugas. Karena sule baik untuk membuat kentongan, bajre, kendang, keroncongan sapi, dan sejenisnya. Tidak baik untuk membangun rumah tempat tidur dan mengadakan rapat atau pertemuan. Pance prawani tidak baik dipakai dewasa. Ayo, dikaturan ditiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Gemba, Gemba,
1: Gemba, Merdeka.
2: Bestar dah setawang terlaris, Gemba Merdeka.
3: Weh, dobengkum, jok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gemba Merdeka ngetren. Ada acara Bestar jani, dah setawang terlaris, gelaran nyabran rahina

0: Inggir dan ini kan sejak memerdeka serang sami ini sana makin gelaran spesial ini nyobran rakine sani caro dan the star ini dan teman terlaris di tanggal 9 Mei 2026 ini 10 tembang sampun masuk ring the star minggu makin ini tinggal tunggu kemantan ini sebelumnya nih giring sarang idumun hasil the star di tanggal 2 Mei 2026 dan niki tembangnya nih
1: the star dah setemang terlaris, Gema Merdeka.
2: Posisi Destar KP.

0: Indonesia Merdeka.
1: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Bestar Dahsyat Tawang Terlaris Gema Merdeka.
1: Posisi Destar Kapeng Dase.
2: Inggir dan Evan siap Gema Merdeka Serang Sami Destar Dahsyat Tawang Terlaris ini di gelaran tanggal 9 Mei 2026 Temang Kapal Tamuring posisi nomor Dase Wendan Budiarse. Aduh temangnya nih Wanda bahagia.

0: Inggi teman Grace Anyar nggih Budi Arse yang lagi bahagia tuh nanti tiang bendering posisi nomor 10 nggih juru kunci ring destara minggu mangkin. Inggi sambil nyantos siapa posisi nomor sio dewi rahino mangkin atau nanti tiang ring kejuaraan bola voli forum cup keempat nggih. Untuk hasil yang kemarin nggih pertandingan seru, Putra Mengui berhadapan dengan Putra Punggul yang dimenangkan oleh Putra Mengui dengan skor 3-1. Di season kedua kemarin Porda berhadapan dengan Portopa nggih, hasilnya ne dimenangkan oleh Portopa dengan 0-3. Nika turan titiang hasil pertandingan lahina kemarin nggih to rakino mangkin di tanggal 9 Mei 2026 ring season pertama Putra Sibang Gede peniki berhadapan dengan Porseda nggih ring Banjar Semano Abian Semal Badung, dan di season kedua Polapa berhadapan dengan Porsidam. Nika aturan titiang ring rahino mangkin pertandingannya ini yang diperkuat oleh pemain-pemain top.
1: Sisi Destar Cup.

0: Inggir dan nih pan setiap memerdeka serang samiring desta dewiring posisi nomor sieng ketika pagraki bersama Wira Ando judul temannya nih Wanda Belima Ding ya. Si Kini Vitalik sudah hadir kembali ya dengan kemasan rasa baru ya dan rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan daftarkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring gena ide dane.
1: Posisi destar KP.

0: Inggi dan Evan sudah kemau merdeka saran-saran ring posisi nomor kutus nggih sampun piragi sarang-sarang ring desta di tanggal 9 Mei 2026 ada Tri Puspa nggih ada judul temannya nih Wanta Jegeg ngene.
1: Gimana kabarnya tuh?
2: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
3: Ian beli tahun depan pensiun tuh.
2: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang tuh yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jek gitu tuh, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah tuh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
3: Tenang tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
5: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
8: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
7: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
8: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
9: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
8: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Besta dasar tewang terlaris, gema merdeka.
2: Posisi Destar KPI.

0: nomor pitung ya, sampun pergi sarang-sarang Yesi Diana yang tuh judul temannya nih Wanda beli sayang ya, sambil nyantos ring posisi 6 ring destarah minggu makin yuk dapatkan diskon spesial nih. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan komandan. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Pasio angsurannya nih hanya 800 ribuan komandan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan, KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor Nemarojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33336, serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan, nomor telepon 0819 34 33347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: ने मारो जान।
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
12: Posisi Destar,

0: Inggih dudane panci jagema merdeka sareng sami sane wau gabungan rawisane sampun tetap setia nggih ring gelaran Destar dasar temang terlaris ring posisi Destar duwe nomor 6 nggih sampun katur sampun peragi sareng-sareng Made Gunawan antu judul temangnya ne wadah kawin lari
1: sisi Destar kaping 5.
0: Iya, lanjut malih ke posisi 5 besar. Ada Guswan yang untuk judul temannya Wandah menang badeng.

Guswan ya untuk tembangnya Wanda Menang Badeng. Dan mungkin dan informasi muali bagi orang tua yang membutuhkan tablet untuk putra putri dan yang sedang sekolah atau kebutuhan les di luar sekolah nih, kita dari Dewa Takom sediakan tablet mulai dari 1 jutaan kumanten. Dan ada promo tablet produk terlaris Motopad 60 new harganya Rp2.869.000 dan sudah dilengkapi keyboard dan pen. Selain itu buat sepenonton didang yang mau upgrade iPhone lamanya nih ke seri yang lebih baru, Dewa Takom ada promo menarik nih, iPhone 14 diskonnya 2 juta kini menjadi Rp8.749.000 saja. Di samping itu juga tersedia iPhone 15, iPhone 16, iPhone Air 17, 17 Pro dan 17 Pro Max. Buat yang mau kredit, angsurannya nih hanya 700 ribuan kumanten. Cukup dengan KTP, prosesnya sangat cepat. Dewa Takom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dodanya akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom dengan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di nomor 62812393176. Balik pisan terus celak nomornya 62812393176. Info lain bisa follow Instagram Dewa Takom atau Facebook Dewa Takom. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takom kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh. Posisi Destar.

Inggi sampun material Dani ring posisi Desta Dwe nomor 3 nggih ada Bagus Wirate bersama Erika sing canda-canda judul tembang nggih sampun katur. Posisi Desta

0: Ingin udah nih, sana kari tetap gabungan utawi sana wawusan nih, meresediang mau lihat saran di ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nih, gelaran spesial kita nyabaran rakhine candi sar The Star. Dan saya temang telaris ngiring posisi nomor 2 utawi runner up 2, sampun peregi sarang-sarang sampun aturan di tiang margi margiana nih. Anto judul temannya nih, Tempo dan Cinta nih. Siapa gerangan ring posisi pemuncak ring The Star minggu mangkin di tanggal 9 Mei 2026, sarangin dumun.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Destar, dasar tebang terlaris, Gema Merdeka.
1: Jawara Destar, Rahina Mangkin.
2: Yaudah nih fans jaga memadai kasaran sendiri yang posisi pemuncang juara The Star 2 minggu mangkin di tanggal 9 Mei 2026 ada Pompi judul temannya nih Wanda pahlawan pengganti merah penembang pun iki The Star Riki Mandan Dumun pacang lantur ring rahina sani sare sane pacang rauh lalu diki ditanggiri nudani selamat bermalam minggu tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat plum om santi santi santi om

0: Kuma, Kuma, Kuma, Merdeka.
1: Pukul 11 waktu

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih dalam kedua kawasan Wers 28 Badan Pasar Bali. Dumayan dengan ingat kamu ya. Gak kerasa sekarang sudah tanggal 9 Mei 2026 saja. Dan ternyata kita sudah memasuki satu minggunya bulan Mei ya. Apakah sudah semua bisa Anda penuhi di bulan Mei, Fans Gema Merdeka? Atau justru ternyata apapun keinginan Anda tersebut itu diberikan kelebihan sama Tuhan gitu ya. Atau mungkin dengan kemampuan yang Anda berikan di bulan kemarin akhirnya tidak dalam artian kaget gitu ya. Di bulan ini ternyata sesuai dengan kepastian Anda diberikan yang namanya bonus ya. Habis itu dikasih jalan-jalan ke luar negeri sama atasan Anda karena sesuai tender yang Anda dealkan sama klien tersebut ya. Tapi apapun itu, Fans Gema Merdeka, kerjaan dan juga aktivitas yang dikerjakan mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Akan ditemani oleh saya, Teuku Raditya Dahsyat, menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia karya koleksi dari Gema Merdeka sampai di jam 1 siang nanti. Dan tentunya seperti biasa yang pengen gabungan boleh langsung gabungan di WhatsApp di 081558977. Boleh juga komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan jangan lupa follow juga Instagram kami Gema Merdeka Bali. Dan jangan lupa juga dengerin streaming kami di radio.gemamedia.id/gema sekarang.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 JFM Gema Merdeka Ngeteran. Tapi kalau kata si Rizky Febian itu punya 9 nyawa. Kalau saya lengkap aja deh, biar sekalian satu losin 12 nyawa gimana? Boleh gak sih? Hitung-hitung nambah rezeki juga sama nambah pasangan. Boleh kali ya? Tapi yang kita ketahui fans Gema Merdeka nyawa itu cuma satu. Cuma kebetulan saja itu diberikan yang namanya keselamatan gitu ya. Tapi kalau kita diberikan nyawa 12, itu artinya itu masih panjang banget ya perjalanan hidup kita. Maka dari itu jadilah orang baik. Saya yakin kalau sudah jadi orang baik, tentunya apapun keinginan Anda, apapun permintaan Anda, itu pasti yakin saya akan diwujudkan. Saya masih menunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Terima kasih yang sudah bergabung, ataupun di Facebook kami ya, di Gema Merdeka Ngetren. And then untuk hari ini, karena dia punya satu informasi. BDW hari ini kan hari Sabtu nih, tanggal 9 Mei. Ini lagi cuacanya lagi bagus-bagusnya loh. Mau kemana nanti sore planningnya? Jalan-jalan ke mall, ke pantai, atau mungkin pengen nyari makanan yang pedes-pedes? Boleh, gak apa-apa. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Vitalik. Nah, jadi Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Tentunya sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi 3 saset yang lebih praktis ya. Untuk konsumsinya pun sangatlah mudah, dan bisa konsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Untuk mendapatkannya pun juga sangat mudah, bisa dibeli langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu saya sarankan untuk Anda fans Gema Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97,7 JFM Gemah Merdeka Ngetren. Mulan Jamilah, fans Merdeka Ngetren, dan bersama Delau dengan single berjudul Abrakadabra ya. Lagu tersebut sekarang sudah mau kita 53 menit lepas dari pukul 11 siang. Kita masih di programnya Potret Lagu Indonesia Ngetop. Masih bersama saya Teku Raditya Dessa sampai di jam 1 siang nanti. Gimana lagunya Mulan Jamilah? Ada yang kangen dengan single ini? Atau ingin mencoba mengcover single ini yang memang luar biasa susahnya? Hanya si Teh Mulan Jamilah yang bisa menyanyikan lagu ini, memang benar-benar note dan juga apa ya, liriknya itu memang dempet-dempet gitu ya. Dempet-dempet itu bahasa Indonesia nya apa sih? Berdekatan ya. Ya udahlah, back to request aja yang sudah gabungan. Terima kasih dulu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Ada Intan yang ada di seputaran mana ini? Intan yang ada di seputaran Kebo Iwo, lagunya sudah diputerin buat Kak Radit, salam kenal, terima kasih. Ada Pak Madi dari seputaran Gianyar, Loh Putu dari seputaran Denpasar, apa kabar juga buat Pak Putu Cahaya yang ada di seputaran Tangep ya. Selamat siang juga buat Mak Wayan Lastri dari seputaran Belayu. Dan terakhir ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Ayu Putu dari seputaran Tewel ya. Siap, nanti lagunya ditunggu ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu pilihan Anda juga, fans yang Merdeka. Sesi potret, lagunya bagus loh.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, nggak terasa telah gue mandi setengah dari Al Ghazali dan juga Chelsea Senia dengan Kesayanganku ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita tepat sekali 12.12. Anda kini sekali ini edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026 bersama saya Teguh Radita Desya. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, fans kemerdeka. Kalau kita makan lalapan, yaitu selalu ada identik sambal, nasi, dan juga ayam gitu ya. Tapi ternyata di sebelahnya ada juga yang menarik yang jarang kita sentuh begitu ya. Yaitu adalah timun ya. Sayur timun ini ternyata enak sekali kalau kita pakai lalapan. Walaupun itu di endingnya itu pasti di akhir ya kalau kita konsumsi. Tapi kita nggak tahu juga nih apa sih manfaat dari sayur timun ini. Kak Radit, nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Sampai di jam 1 siang nanti kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu Melik dari Raisa dan juga Roni Parulian, spesial untuk Anda.
1: Kabarmu, kabarku baik saja.

97,7 FM Gema Merdeka yang terhadap desa Telaga Manis. Satu ini dari Anji dengan Kamulah Orangnya. Lagunya bagus ya. Lagu tahun berapa ini sih? Tapi sampai sekarang pun masih enak dengan fans yang mereka di bulan Mei tahun 2026 ini.

Oke, selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung ya. Kita cek dulu di WhatsApp di 081558977. Kira-kira ada siapa aja di siang hari ini? Selamat siang dulu yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ada siapa ini? Ada Ketut Kalpa dari seputaran Buleleng Mbok Mini. Terima kasih gabungannya. Apa kabar juga buat Pak Tut Dila yang sudah bergabung pada siang hari ini. Selamat siang juga. Jangan lupa ya, bisa diisi namanya ya kan. Kalau gak sesuai dengan format gak dibacain sama Kak Radit. Sebutin nama, itu wajib nama ya. Nama itu bisa tinggalnya di mana, nama penyanyi, judul lagu, itu wajib ya. Kalau gak sesuai dengan 4 nama atau 4 kiat-kiat yang tadi saya sebutkan yang gak dibaca sama penyiarnya. Masa saya baca dari Buleleng, namanya siapa? Bertanya-tanya, siapakah dia? Ada Wayan Gede dari seputaran Kemenuh yang sudah hadir siang hari ini. Selamat siang juga buat siapa ini yang sesuai dengan format ya. Kalau nggak sesuai dengan format ya nggak dibaca sama Kak Radit. Jangan lupa sebutin nama, itu penting. Berarti nggak punya nama dong. Kamu memang luar. Dan terakhir ada Ayu Agung yang ada di seputaran mana ini? Di Mas Ubud yang sudah bergabung pada siang hari ini. Oke, nanti di sesi terakhir bakal dibacakan sama Kak Radit yang sudah gabungan ya. Kita masuk ke sesi berikutnya. Tadi kita membahas satu topik yang sangat menarik. Apa sih manfaat dari sayur mentimun? Fans yang memperdeka, ada beberapa manfaat luar biasa dari untuk kesehatan untuk kita mengkonsumsi dari mentimun ya. Manfaat mentimun ataupun kesehatan ini sangat penting sekali ya, yang tidak perlu diragukan lagi selain baik untuk mencegah dehidrasi. Oh, ini ternyata buah ya. Buah yang sering dianggap sebagai sayuran ini pun juga memberikan banyak manfaat lain ya untuk ketubuhan dan juga kesehatan Anda apabila dikonsumsi secara rutin. Ternyata manfaatnya luar biasa loh ya. Jadi kalau udah makan jangan lupa ada mentimunnya. Yang pertama adalah mencegah dehidrasi, fans yang memperdeka. Manfaat ketimun ya untuk mencegah dehidrasi diperoleh dari kandungan air yang tinggi di dalamnya. Satu buah ketimun ini pun ukurannya sedang, terdiri dari 95% air. Jadi selain minuman air putih, Anda juga bisa mengkonsumsi buah-buah tinggi air seperti ketimun dan juga memenuhi kebutuhan Anda. Tubuh akan cairan setiap hari, betul sekali ya. Tentunya ketimun ini pun juga dikonsumsi secara langsung tanpa perlu dikupas kulitnya. Selain itu Anda juga bisa memasukkannya dalam potongan ketimun ke dalam air untuk membuat infused water, dan juga Anda juga bisa membuat minuman terasa lebih segar dan juga bernutrisi. Ya, betul sekali, jarang ya. Biasa air putih tok ya. Kalau diisiin ketimun itu pasti rasanya lebih berbeda. Itu manfaat yang pertama. Nanti manfaat yang kedua bakal disampaikan sama Kak Radit. Tapi sebelum itu, Kak Radit punya satu informasi datang dari Kecap Sedap.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran, satu lagu manis datangnya dari Judika dengan single berjudul Tenang, berduet bersama Andi Rianto ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 37 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih di programnya Potret Lagu Indonesia Ngetop. Masih bersama saya Teguh Radit Adasa sampai di jam 1 siang nanti. Fans yang memerdeka Politeknik Negeri Bali yang berlamat di kampus Bukit Jimbaran Kuta dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 tentunya memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA SMK atau yang sederajat untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tinggi vokasi melalui seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB, dan juga saat ini masih membuka jalur mandiri untuk calon mahasiswa baru. Ayo segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan tentunya fans yang memerdeka saat ini kampus Politeknik Negeri Bali penerimaan mahasiswa baru 2026-2027 ini dengan berbagai jurusan. Kita punya jurusan teknik sipil, jurusan mesin, jurusan elektro, jurusan akuntansi, jurusan administrasi bisnis, jurusan pariwisata, dan juga jurusan teknologi informasi. Dan yang lebih serunya lagi nih, fans yang memerdeka ada program studi diploma 2 jalur cepat atau D2 fast track khusus anak-anak SMK, program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi yang lulus D3 bisa melanjutkan ke sarjana dengan mengikuti program kelas RPL di PNB. Dan tentunya fans yang memerdeka, kampus PNB Politeknik Negeri Bali sudah bekerja sama dengan 519 mitra yang terdiri dari 476 mitra dalam negeri dan 43 mitra luar negeri yang mencakup sektor dunia industri dudi atau pendidikan serta pemerintahan ya. Beberapa di antaranya adalah ada Interconnectal Shikai Resort Jepang, ada Formasa International Hotel atau Taiwan, dan PLN Hotel The Amforva Kempinski Bali, Pemda Bali, Kementerian ESDM, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Nah, dengan fasilitas kampus yang tentunya sudah sangat lengkap, fans yang memerdeka seperti ruang kelas ber-AC, akses internet, laboratorium yang pastinya sudah didirikan oleh para dosen yang luar biasa berpengalaman di bidangnya, tentunya Politeknik Negeri Bali setiap tahunnya sudah memantapkan mahasiswanya yang lulusan 50% wisudawan sudah bekerja sebelum wisuda. Wah! Yang tentunya lebih hebat lagi, kami sarankan untuk Anda bisa langsung kunjungi Politeknik Negeri Bali, alamatnya di Jalan Kampus Bukit Jimbaran Kuta dengan nomor teleponnya 0361

1791. Anda bisa langsung dikunjungi websitenya di www.pnb.ac.id. Sekali lagi ya, untuk websitenya di www.pnb.ac.id. Anda bisa klik ya Instagram di Politeknik Negeri Bali untuk mendapatkan informasi selengkapnya ya. Politeknik Negeri Bali, kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti bisa. Terus yang selanjutnya, fans kemerdeka, kalau kita mengkonsumsi mentimun itu apa sih manfaat luar biasanya? Karena dia telah mengontrol berat badan. Nah, jika Anda sering menurunkan berat badan, mulai sekaranglah coba untuk mengurangi asupan tinggi kalori Anda, lemak dan juga gula seperti makanan siap saji, minuman kemasan, es krim dan juga minuman bersoda. Untuk mendukung keberhasilan program diet Anda, dikonsumsilah makanan rendah kalori seperti mentimun. Serat pada ketimun ini pun juga bisa membuat Anda menjadi perut merasa lebih kenyang. Yang daging begitu, dengan begitu nafsu makan Anda dan juga keinginan Anda untuk ngemil tersebut, itu saya yakin itu bakal lebih terkontrol lagi. Maka dari itu, jangan lupa mengkonsumsi timun untuk teman diet Anda. Dicoba ya.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: 97.7 FM Gebang Merdeka ngetren lagu terbaru. Saya suka banget sama lagu Meli dari Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Akan Saling Memaafkan. Berapa kali. Loh, malah nyanyi enggak boleh ya. Oke, sampainya satu informasi yang menarik katakanlah datangnya dari Bali Stars Ubud ya. Untuk Anda masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu dan Tebongkang yang sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Saya saranin untuk Anda langsung datang saja ke Bali Stars Ubud ya. Alamatnya di Jalan Cok Rai Pondok Mas Ubud, tepatnya di Utara Biji Motor World sebelah barat jalan ya. Dan nomor teleponnya 0361-908-5317 atau bisa di WhatsApp di 081239897025. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup ke Taman Tipal Ares, Anda datang dijamin beres.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zef, usir bakteri bau mulut, plus Cold Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
2: I call you later. Bye.
1: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren. Baiklah fans Komerika, itu dia satu lagu dari Nadif Basalamah dan dengan single yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Tapi sebelumnya saya punya satu informasi terakhir untuk Anda, datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ya, ataupun bersantai di luar rumah. Tadi minyak gosok cap tunggal ini pun sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek ya, atau sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing ataupun tidak bisa tidur dan juga gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini adalah salah satu minyak yang bagus sekali untuk kerokan, sakit encok, boyok, rematik, pegel linu ataupun sakitnya terasa ditusuk-tusuk begitu ya. Jadi jangan ragu, bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan untuk keluarga Anda juga. Jangan lupa langsung bisa menyimpan penyedia di rumah, karena keperluan itu pasti akan datang setiap kita tidak akan inginkan begitu ya. Untuk membelinya di mana sih Kak Radit? Saya sarankan untuk Anda bisa membeli di beberapa cabang apotekku dan juga toko-toko obat terdekat. Yang pertama kita punya apotekku Batu Bulan ya. Di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar ada Apotek 9 Renon, di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Anda bisa juga langsung datang ke Apotek Sesetan ya. Di Jalan Raya Sesetan 221 Cedera Denpasar, Apotek Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar, Apotek Teko Umar di Jalan Teko Umar Barat nomor 55 Denpasar, Apotek Amat Yani di Jalan Amat Yani Utara nomor 428 Denpasar, Apotek Kuta di Jalan Pati Kuta nomor 46 Badung Bali. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, itu artinya saya teker Radit Rasa harus mengakhiri programnya potret lagu Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu. Topik yang sudah dibahas juga walaupun sedikit, yang penting saya tidak berkesan untuk Anda. Thank you for listening, I love you and bye bye. Selamat malam minggu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanistia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Masih bareng Tiara, ketemu lagi ya. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2026. Dan seperti biasa, sudah jam 2 siang, waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Tapi ada yang spesial ya, fans dia kalau udah hari Sabtu itu Halo GM-nya special edition. Jadi untuk fans Gawang Merdeka, sekarang kita bakal dengerin full 1 jam lagu-lagu dari satu penyanyi atau satu grup atau satu band gitu ya. Dan edisi hari ini tanggal 9 Mei itu adalah 1 jam bersama dengan lagu-lagu dari Kotak. Nah, jadi fans gue mereka pasti udah tahu kan dengan lagu-lagunya Kotak itu dari tahun berapa ya? Udah ada dari tahun 2008 mungkin ya kan, dari yang awalnya bukan Tandri yang nyanyiin sebagai vokalis gitu ya, fans gue Merdeka ya. Tapi sekarang itu masih formasi yang waktu itu Tandri sama ada Cua juga sama ada Cela. Ya, jadi mereka bertiga yang membuat grup Kotak begitu. Ada dari tahun 2004 fans gue Merdeka. Jadi langsung aja kalau gitu siap-siap untuk telepon ya. Untuk telepon pertama kita langsung aja angkat telepon dulu. Pastikan kalian sudah cek di playlist dulu ya. Kita sapa dulu, Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling, Sempidi Kuanyi Mbak Tiara.
0: Hai Mbak Lingling, gimana cuaca di Sempidi?
1: Merem Mbak Tiara.
0: Waduh, kenapa tuh mendung?
1: Iya.
0: Ah, baiklah. Mau request lagu Kotak yang mana nih?
1: Pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja. Boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat fans Gema Merdeka dan buat Mbak Tiara. Selamat tugas dan terima kasih Mbak Tiara dan selamat malam mingguan. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Lingling di Sempidi Kuanji. Sudah jadi penelpon pertama untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara putar ya. Pelan-pelan saja.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend sudah meluncur lagunya Kotak yang judulnya Pelan-Pelan Saja. Oke, lagu Pelan-Pelan Saja masuk di album Kotak yang judulnya Energi yang rilisnya tahun 2010, fans Gema Merdeka ya. Oke, kita lanjut kalau gitu, angkat telepon kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbok Mini, Tabanan Luwus, Kak Tiara.
3: Halo, gimana cuaca Luwus, Mbok Mini?
4: Cuacanya lagi mendung, Kak Tiara.
3: Mendung juga, baiklah.
4: Di sana gimana? Sama ya?
3: Di sini mendung, tapi ada sedikit sinar mataharinya.
4: Oh gitu ya.
3: Mau request lagu apa nih Mbak Mimi?
4: Yang judulnya Selalu Cinta ya.
3: Selalu Cinta, oke. Salamnya mau buat siapa?
4: Buat Kak Tiara yang lagi bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
3: Bye-bye, terima kasih kembali Mbak Mimi di Luas Tabanan yang katanya lagi mendung juga di situ. Oke deh, terima kasih banyak sudah gabungannya. Lagunya langsung tiada putar ya, Selalu Cinta.

0: 97, kamu tuh jawab Gema Merdeka Ngetren Fanistia ya. Lanjut lagi, tadi lagu Selalu Cinta dari Kotak sudah meluncur ya. Rilisnya juga sama masuk ke album Energi yang rilisnya tahun 2010. Oke, ini dia penelpon kita yang ketiga. Kira-kira ada siapa ya? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Mok Made Marleni Klungkung, Tiara.
0: Halo, kok tumben nih kelihatan Mok Made?
1: Iya. Gininya krosok-krosok, Tiara.
0: Oke deh.
1: Ya, baru nih agak gini kedengeran suaranya Tiara.
0: Baiklah, mau request lagu
1: ya,
0: apa nih?
1: Kabar Tiara baik.
0: Baik, Kastungkare. Mok Made gimana, sehat ya?
1: Sehat, sekeluarga.
0: Kastungkare, mau request.
1: Cuaca dan pasar?
0: Mendung, tapi ada mataharinya sedikit.
1: Nah, sama berarti nah. Galau, Tiara.
0: Galau deh nih, dibilang panas, enggak. Dibilang mendung,
1: ya,
0: enggak juga
1: gitu. Yang penting suasana hati tetap ceria ya, Tiara.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, setuju.
2: Hai, cantik.
0: Halo. Mau request
2: masih
0: lagu apa?
2: Masih dirimu ikut dengan aku.
0: Aduh.
2: Aku rindu loh.
0: Kalau Tiara rindunya sama Mbok Made aja cukup.
2: Ini kok gak adil ya.
0: Oke, sehat ya Kak Oding ya. Langsung karena mau request lagu apa nih?
1: Ya, lagunya Cinta Jangan Pergi ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Nih, buat suami tercinta dah Kak Oding. Sayang selalu.
3: Kalau saya sih buat Tiara.
1: Bercanda Tiara.
0: Iya. Oke okay deh.
2: Tiara makin aja ya.
0: Apa tuh?
2: Makin
1: Makin imut.
0: Iya.
2: Emang imut.
1: Ya okay, buat semuanya Kompak ya. Manis Tiara cantik. Selamat bertugas.
2: Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Terima kasih banyak. Kompak sekali suami istri ini ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lagunya langsung Tiara putar. Ini dia Cinta Jangan Pergi.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema Merdeka
3: 97,7 FM. Gema Merdeka, ngetren sudah meluncur. Lagunya Kotak yang judulnya Cinta Jangan Pergi. Lanjut, ada siapa lagi kah yang sudah menelpon? Dari tadi sudah berdering-dering, sabar dulu ya. Kita akan angkat telepon satu-satu. Ada siapa di sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang, Mbak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Kakek Dania di seputaran Sanur.
3: Halo, bagaimana cuaca Sanur, Kakek Dania?
4: Cuaca masih cerah.
3: Tuh, astungkare. Mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya Kecuali Kamu ya.
3: Kecuali Kamu. Salamnya mau buat siapa nih?
4: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Yadiara Candi, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih Kakak Dania di Sanur sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Yeay, ternyata Sanur lagi cerah, Fenstia. Baiklah, lagunya Kotak sudah ready, sudah akan meluncur. Jadi langsung saja kita siap-siap bernyanyi bersama-sama. Ini dia, Kecuali Kamu.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngatrain fans Gema Merdeka. Sini merapat dulu karena Tiara punya informasi yang penting banget, khususnya buat kalian yang lagi pengen beli motor, khususnya beli motor Yamaha. Langsung aja meluncur ke Wajah Motor. Get freaking out. Yuk dapetin diskon spesial Fans Gawa Merdeka. Kapan lagi nih kalian bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Terus ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Tenang aja buat Fans Gawa Merdeka semeton Bali, atau buat kalian yang KTP-nya luar Bali, yang datang sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat kalian yang pengen tukar tambah dari motor yang lama mau beli yang baru gitu ya, tenang, semua bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Booking service, emergency calls, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga loh. Keren banget kan? Jadi langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian. Oke, Wajah Motor nih, mari jalan. Lanjut Fanny Gawa Merdeka, ada siapa lagi kah yang sudah bergabung di siang hari ini? Kita angkat telepon dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara, apa kabar?
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Bu Tuga di Keboiwa.
0: Halo Bu Tuga, gimana cuaca Keboiwa hari ini? Mendung?
1: Mendung, isi terang, isi angin dikit gitu, Kak.
0: Oke, baiklah. Terus kalau lagunya mau apa nih, Bu Tuh?
1: Lagunya maunya Masih Cinta.
0: Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat yang cuap-cuap di udara. Semoga semakin cetar walaupun cuaca agak rem-rem, agak cetar bercampur aduk.
0: Oke.
1: Ya, Tiara, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Bu Tuh di Kebayuwa sana. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih banyak meskipun cuacanya lagi campur aduk katanya. Mantap. Terima kasih banyak. Lagunya langsung Tiara puter ya Bu Tuh ya. Jangan lupa nyanyi di sana sama fans yang lainnya juga yang lagi dengerin. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Masih Cinta dari Kotak.

97.7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fans Gema Merdeka sudah meluncur lagu Masih Cinta, lagunya Kotak. Ini rilisnya itu bergabung atau masuk di album keduanya Kotak yang judulnya Kotak Kedua, rilisnya tahun 2008. Oke? Baiklah,

0: Lagunya haters sudah gak ya?
1: Haters boleh. Salamnya mau buat siapa?
0: Iya deh. Salamnya buat Digus Bawe ya yang lagi monitor nih ge. Buat ge Tiaranya semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih cantik. Dadah bye bye.
1: Dadah bye bye. Terima kasih kembali Mbak Dayu Ratmini dari Sutomo Denpasar. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk edisi hari ini ya. Lagunya langsung Tiara putar deh kalau gitu. Ini dia lagu Haters dari Kotak.

0: Gema Merdeka
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans nih ya. Sabar dulu, sebelum Tira angkat telepon, Tira punya informasi penting lagi nih. Kali ini informasinya buat kalian yang pengen cari handphone atau mau beli laptop atau mau beli tab. Nah, jangan usah bingung-bingung, kalian langsung meluncur aja ke Dewata.com. Karena sekarang Dewata.com semakin lengkap loh, terutama buat kalian yang lagi cari tab ya kan, atau buat para orang tua yang sedang membutuhkan tablet untuk putra-putrinya yang sedang sekolah atau untuk kebutuhan les luar sekolah. Kini di Dewata.com sudah tersedia tablet mulai dari harga 1 jutaan aja, dan sedang ada promo untuk tablet produk terlaris namanya Motopad 60 Neo, harganya 2.869.000, sudah dilengkapi dengan keyboard dan juga pennya. Selain itu, untuk Anda yang mau upgrade iPhone lama ke seri yang lebih baru juga bisa banget, karena di Dewata.com ada promo menarik khusus untuk iPhone 14, ini lagi diskon 2 juta, sekarang harganya cuma 8.749.000 aja. Di samping itu tersedia pula iPhone 15, 16, iPhone Air 17, 17 Pro, dan juga 17 Pro Max. Dan buat kalian yang pengen kredit juga bisa banget, angsurannya itu mulai dari 700.000 aja, kalian cukup bawa KTP dan prosesnya cepet ya. Dewata.com juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Kalau misal fansnya gak pengen cari iPhone tapi lagi pengen cari yang Android-Android aja, tenang, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas pun layanannya itu lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus, buat kalian yang pengen cari laptop, itu juga ready banyak di Dewata.com, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja loh. Jadi, kalau fans gue mereka pengen tanya-tanya, langsung aja WhatsApp di 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Terus Tiara, kalau pengen lihat-lihat IG-nya ada nggak sih? Ada, kalian bisa langsung aja follow Instagram-nya @dewata.com, atau bisa cek Facebook-nya juga, namanya sama, Dewata.com. Oke? Jadi kalau fansnya mau beli handphone atau mau beli laptop, cus ke Dewata.com aja ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, sekarang baru lanjut angkat telepon. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangep.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Tangep Pak Cahya?
2: Cuacanya mendung Tiara.
1: Baiklah, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Tinggalkan Saja.
1: Tinggalkan Saja, oke. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Kadek Ramawati yang dari Singapadu, dan istri tersayang yang lagi di kampung sama anaknya. Kepada Tiara, selamat bertugas, selamat malam minggu, semoga happy, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Terima kasih sudah bergabung, lagunya langsung meluncur. Tinggalkan Saja dari Kotak.

0: Fresh. 97,7 FM Gema Merdeka, Angkat Rain Fancy Gema Merdeka. Kita lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Wigos Bawa dari Batu Bulan.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana?
1: Mendung.
0: Mendung.
1: Supratman gimana?
0: Sama, di sini juga lagi mendung. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Tendangan Dari Langit ya.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Ini Brewis Kane sudah hadir. Salamnya buat seperti biasa buat Budaya Radmini ya. Dan buat Tiara, happy weekend, sehat selalu. Dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Lagunya langsung Tiara Puteri. Terima kasih banyak sudah gabung ya. Tendangan Dari Langit dari miliknya Kotak.

0: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren lanjut Fanstia. Tapi sebelum itu ada informasi penting dulu buat fans Gema Merdeka yang mungkin lagi cari-cari tempat nongkrong, tapi biar lengkap, biar sekaligus bisa bikin tampilan kita jadi makin fresh. Kabar bagus, kabar seru, karena kalian bisa langsung meluncur ke Agas Bistro. Semua bisa kalian dapetin dalam satu gedung, dalam satu building, dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, di Agas Bistro itu ada barbershop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut bakal jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin keluar dari situ langsung tampilannya makin rapi dan makin percaya diri, ya. Kedua, Agas Bistro menanti Anda dengan suasana hangout terbaik, dan kalian bisa pilih mau area rooftop, mau outdoor, mau indoor yang super cool juga bisa banget. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah, tenang, rasanya bintang 5 kok, ya kan? Jadi banget, keren banget, enak banget di situ. Cocok buat kumpul-kumpul atau buat kalian yang mau arisan, mau ketemu keluarga, mau ketemu temen-temen, mau reunian, mau get string, bahkan mau dinner romantis pun bisa loh di Agas Bistro, ya. Terus yang ketiga itu ada namanya Sayu Beauty Salon, dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi dari Korea Selatan. Plus ada konsultasi wajah gratis sebelum kalian ambil treatmentnya. Bayangin deh kalau kalian datang ke satu tempat, tapi kalian bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus lanjut kulineran deh sama orang-orang tersayang. Wah, jadi praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo pastinya, ya. Nah, kalau khusus untuk Sayu Beauty Salon ini, selain di Batu Bulan, selain di Agas Bistro, itu juga ada cabangnya di Denpasar. Kalau yang di Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali. Jadi, mau kemana lagi nih kalau semuanya udah ada di Agas Bistro? Yuk, buruan langsung aja meluncur, langsung aja keluarga semuanya, teman-teman, pasangan, pokoknya semuanya langsung meluncur ke Agas Bistro dan rasakan pengalaman lengkapnya, ya. Satu tempat tapi 3 pengalaman istimewa. Dapetin info menarik tentang Agas Bistro di nomor 0859-5174-0088 atau langsung kepoin aja Instagramnya Agas Bistro. Oke, ini dia menelpon kita selanjutnya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Tiara Mawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca di sana, Murah Mawati?
1: Lagi setengah-setengah di sini Mbak Tiara.
0: Kenapa mendung ya?
1: Mendung setengah, terang setengah.
0: Oke deh. Terus mau request lagu apa nih? Tiara masih sisa 3 lagu.
1: Maaf loh Mbak, yang belum di-play apa? Baru monitor.
0: Beraksi, beraksi, terus ada Inspirasi Sahabat sama Terbang.
1: Terbang aja deh Mbak Tiara.
0: Oke. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya tadi. Buat Mbak Tiara, makasih.
0: Okay, dadah bye-bye. Dadah bye-bye. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk edisi hari ini. Oke, Fanstia, gak berasa berhubung karena durasi juga. Waktunya sudah hampir merapat di jam 3. Jeng, otomatis kita harus berpisah ya. Tapi, Fanstia Gawang Merdeka, Tiara masih punya satu informasi lagi. Kali ini buat Fanstia ya, para pecinta bola voli. Jangan lupa, Tiara mau share lagi untuk jadwal hari ini ya. Jadi, Fanstia Gawang Merdeka hari ini di 9 Mei, ya kan, di Forum Cup 4 di Dharma Sabesana, itu ada 2 sesi kembali ya, pertandingannya. Kalau sesi yang pertama itu dari Putra Sibang Gede ya, pemainnya itu ada siapa nih? Dewa Torres, Mang Jay, Dek Loli, ada Bayu, ada dan teman-teman yang lainnya. Terus Putra Sibang Gede ini versus sama Porsepa. Pemainnya itu dari Brian, ada Mang Dirga, ada Wayan, ada Dogler, dan kawan-kawan ya. Abis itu nanti di session yang kedua, itu ada dari Palapa, ini dari Pelagian Penatih. Pemainnya dari Kajis, ada Prema, ada Sandy, ada Dede, dan kawan-kawan, versus sama Porsidham, ini dari Banjar Tengah Dharma Saba. Pemainnya ada Gung Arta, ada Widi, Tucahya, Dandi, dan kawan-kawan semuanya. Keren-keren kan fansnya 2 sesi ini untuk jadwal hari ini ya, tanggal 9 Mei. Lokasinya itu di lapangan Voli Forum di Banjar Umanyar Tegal Dharma Sabha. Mulainya dari jam 20 Wita sampai selesai ya. Terus kalau kalian kesana jangan lupa, ke situ tuh ada ada tiketnya. Kalau untuk yang dewasa itu ada tiketnya 10.000, terus buat anak-anak kalau nggak salah 5.000 fans Gawa Merdeka. Jadi kalau kalian suka nonton bola voli, kalau misalnya nanti free langsung aja meluncur ke Dharma Sabha sana. Oke, terima kasih banyak fans Gawa Merdeka. Sekalian Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih semua yang udah dengerin. Jangan kemana-mana, setelah ini lanjut ada TTD Top 10 Dangdut, karena sekarang adalah hari Sabtu. Tiara pamit undur diri ya. Selamat siang, jelang sore semuanya. Selamat berhari Sabtu. Bye-bye.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Selamat sore fans Setia Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk Anda. Dan sore hari ini kita berjumpa di ajangnya Top 10 Dangdut ya. Nah fans Setia Gema Merdeka, untuk edisi hari ini di lembaran 9 Mei 2026, Yula bakal hadirkan 10 nominasi lagu dangdut versi Gema Merdeka. Dan sabar dulu fans Setia, sebelum Yula tampilkan siapa sajakah yang berada di posisi 1 sampai dengan 10 di ajang Top 10 Dangdut sore hari ini. Kali ini dihadirkan dulu, ini dia jawara-jawara yang berada di edisi minggu lalu.
1: Top 10 Dangdut.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Posisi 10.

0: Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrofans, ya Gema Merdeka. Saatnya Yuli akan mengajak Anda langsung untuk menyambut ya siapakah yang berada di posisi ke-10 di ajangnya Top 10 Dangdut untuk edisi sore hari ini di lembaran 9 Mei 2026.
1: Posisi 10
0: Fans Tier Gema Merdeka di posisi ke-10 kali ini ada Ndar Poy Geng, ada Sikap Siap Kelangan Pengarap-arap.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngaterfans ya Gema Merdeka. Kita tinggalkan dulu ada Darbagang ya, Sikap Siap Kelengan Pengerparat. Lagu ini adalah lagu galau yang berbahasa Jawa karena ini karya musisi asal Bantul ya, Dar Boy Gang, yang dirilis pada akhir tahun 2025 yang lalu dan viral karena kisahnya yang jujur tentang patah hati ya. Jadi lagu ini bertemakan keikhlasan menghadapi kehilangan, perpisahan, dan tetap teguh hati meski ditinggal saat sedang sayang-sayangnya.
1: Posisi 9.
0: Fansnya Gema Merdeka di posisi ke-9 kali ini ada Happy Asmara dengan Aksara.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Happy Asmara dengan Aksara ya. Happy Asmara ini merilis single romantis ya yang berjudul Aksara, berkolaborasi dengan Vicky Pras ya pada bulan November 2025 yang lalu. Dan lagu ini mengusung genre pop Jawa yang berkisahkan tentang janji kesetiaan dan keyakinan bahwa pasangan adalah takdir sejati. Liriknya ini menonjolkan pesan romantis yang mendalam tentang menjaga hubungannya.
1: Posisi 8.
0: Fansi Gema Merdeka di posisi ke-8 kali ini ada Melili dengan Kamu Istimewa. Dan Fansi Gema Merdeka, lagu ini kita lihat dulu di edisi minggu lalu berada di posisi keberapa ya. Dan untuk di posisi ke-7 masih sama ternyata ya, di posisi ke-7 masih ada Ayam aja ya. Kamu Istimewa.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Ada Melili dengan Kamu Istimewa ya, berada di posisi ke-8 fans ya. Jadi Melili ini kembali menggebrak industri musik dangdut ya, melalui single terbarunya yang berjudul Kamu Istimewa. Ya baru saja kita nikmati bersama lagunya ya. Lagu ini dirilis pada tanggal 29 Oktober 2025 ya, di bawah label 3D Entertainment. Nah, lagu ciptaan Adibal Sahrul ini mengusung pesan ketulusan cinta yang tidak berdasarkan materi, serta menjadi babak baru kematangan musikal Melly. Oke, fans Tia Gima Merdeka, lanjut lagi. Kita naik lagi ke posisi ke-7. Ada siapakah dia?
1: Posisi 7.
0: Di posisi ke-7 kali ini ada Sadewo ya, dengan Sabar Sinau Bareng. Lagu ini fans Tia Gema Merdeka naik satu tangga dari edisi minggu lalu. Asan.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Saatnya kita lanjutkan lagi ya. Lanjut lagi fans ya Gema Merdeka. Sekarang kita sudah berada di posisi ke-6. Ada siapakah dia?
1: Posisi 6.
0: Iya fans ya Gema Merdeka, di posisi ke-6 kali ini ada Happy Asmara lagi ya dengan Jauh Kau Pergi.

0: 107.7 FM Gimana Merdeka Ngeteren. Itu dia Joko Pergi dari Happy Asmara sudah Yuli hadirkan untuk Anda ya. Baiklah, masih Gimana Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi dulu buat fans dia Gimana Merdeka dimanapun Anda berada ya. Fans dia Gimana Merdeka, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Nah, kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Yayasan Dwi Jendra ini menghadirkan one stop education ya, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Iya, fans di Gemah Merdeka bersama Yayasan Dwi Jendra raih prestasi dan masa depan yang gemilang. Ya, didukung fasilitas yang modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan juga berpengalaman. Fans di Gemah Merdeka, Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagramnya @yayasandwijendra atau hubungi nomor 0811 398 9646. Fans di Gemah Merdeka, masih di ajangnya Formula Dangdut ya. Lanjut lagi, kita ke posisi kelima.
1: Posisi lima.
0: Ya, Fans di Gemah Merdeka, kali ini di posisi kelima di ajangnya Top 10 Dangdut versi Gemah Merdeka. Kali ini ada Ria Amelia dengan SMS 2. Fans di Gemah Merdeka, kita lihat ya untuk edisi minggu lalu di posisi kelima, jadi sama ya, masih adem ayam aja di posisi kelima.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Kita tinggalkan SMS 2 ya bang, SMS-nya bang. Dari Ria Amelia, fans ya Gema Merdeka. Ya, satu informasi kembali bakal dilahirkan untuk Anda dulu. Hadir dari minyak gosok cap tunggal. Nah, fans Gema Merdeka saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan pilek yang menahun. Fans Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal bisa juga untuk anak-anak ya, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sering sakit perut ya, perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Nah, alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko-toko obat dan seluruh cabang apoteku ya. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar, Toko Bacipta Karya Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Farma Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer Jalan Tukat Pagresan nomor 60 B Denpasar, Apotek Farma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, Apotek Tasidi Karya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.
1: Posisi 4.
0: Ya, fans Gema Merdeka, gak terasa kita sudah berada di posisi keempat di ajangnya Top 10 Dangdut Sore hari ini. Ya, kali ini ada After Sign dengan Elegan. Fans Gema Merdeka, lagu ini edisi minggu lalu di posisi kedua ya. Jadi turun 2 tangga dari edisi minggu lalu. Ini dia fans Gema, mari kita nikmati bersama lagunya. Ada After Sign dengan Elegan.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya Top 10 Dangdut ya. Dan lanjut lagi Fans Tia Gema Merdeka kali ini Yulia lanjutkan lagi ya, kita sudah berada di tangga ketiga. Siapakah yang berada di posisi ketiga?
1: Posisi tiga.
0: Iya Fans Tia Gema Merdeka, di posisi ketiga ada Denny Caknan dengan Negoro Angin ya. Nah lagu ini Fans Tia Gema Merdeka di edisi minggu lalu di posisi ke-6 dan sekarang langsung cus naik ke posisi ketiga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Posisi 2.

97,7 FM Gima Merdeka, ngeteran fans ya Gima Merdeka. Kali ini di posisi kedua ya, ada Tasya di A7 dengan Teman Jadi Nyaman. Lagu ini fans ya Gima Merdeka turun dari edisi minggu lalu Satu Tangga.

0: 97,7 FM Gima Merdeka, ngetren fun setia Gima Merdeka. Itu dia di posisi kedua ya. Ada Tasya di A7 dengan teman jadi nyaman. Fun setia, sebelum kita lanjut lagi siapakah sang jawaranya, kali ini ada informasi dulu yang mau lewat.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans dia. Gema Merdeka masih di ajangnya Formula Dangdut ya. Top 10 Dangdut sore hari ini. Nah, fans dia Gema Merdeka kali ini Yul akan mengajak Anda untuk menyambut ya siapakah yang berada di posisi puncak jawara di ajangnya Top 10 Dangdut untuk edisi sore hari ini. Siapakah dia?
1: Jawara Top 10 Dangdut minggu ini.
0: Ya, Fans Gema Merdeka di edisi sore hari ini di lembaran 9 Mei 2026 sang jawaranya adalah Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta ya. Fans Gema Merdeka dengan hadirnya sang jawara sore hari ini sekaligus Yul informasikan kita masih bersama 1 jam ke depan di ajangnya Formula Dangdut ya. Jadi mau gabungan silakan di 081558977 atau di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, intervensi Gema Merdeka. Satu jam ke depan Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut ya. Ya mau gabungan silakan di 0815580977 atau di via Facebook Gema Merdeka Ngetrend. Oke, fansi Gema Merdeka, kali ini Yulia putarkan lagunya Fitri Karlina, Ada Bukit Berbunga ya. Lagu ini di request oleh Cogus Permana tadi yang sudah bergabung ya. Dan selamat menikmati lagunya fansia, semoga terhibur.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia fansnya Gema Merdeka Fitri Karlina dengan Bukit Berbunga ya. Oke, fansnya Gema Merdeka yang mau gabungan silahkan. Terima kasih. Halo Mbak Jenny, terima kasih sudah follow ya. Ada Novi juga. Terima kasih semuanya yang udah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Dan kali ini Yulia mau menyapa dulu buat Mbok Darina dari seputaran Topati, gimana kabarnya sore hari ini Mbok Dek? Demogi kena rahayu rahajeng ya. Semoga laris manis pakai hebat nih Mbok Dek dagangannya sore hari ini malam minggu ya. Ada Pak Ian Jumbo juga yang beberapa hari lalu ulang tahun ya. Semoga panjang umur Pak Ian ya. Semoga sehat selalu dan sukses ya. Ada Cece Meli di Klungkung, gimana kabarnya Cece, udah balik Klungkung apa belum nih? Lali-lali pokoknya ya. Gimana kabarnya sama Mbok Tutnya juga? Juga semoga sehat selalu. Mbok Rai Sekarti dari seputaran Kerobokan, selamat sore. Ada Mama Joda juga, selamat sore. Fanstia Cok Gus Permana dari seputaran Sukawati ya. Terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Ada Royce Kane juga dari seputaran Swiss ya. Wilayah seputaran Sukawati katanya. Lanjut lagi yang sudah gabungan, ada Ibu Jero Mertasari dari seputaran Siulan, terima kasih. Ada juga Gede Sedih dari Bangli, terima kasih lagi nguling nih ya. Ada Gede Saputra Yasa dari seputaran Bumbungan Klungkung, terima kasih. Ada Mbok Rai dari seputaran Pasar Batu Kandi. Gimana kabarnya Mbok Rai dari Pasar Batu Kandik? Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih banyak pokoknya buat Mbok Rai Mbok Rai dari Pasar Batu Kandik ya. Terima kasih banyak bareng adik akannya juga. Semoga sehat selalu Mbok Rai. Mbok Rai dari Pasar Batu Kandik ya. Semoga laris manis dagangannya ya. Laris manis mekebek pokoknya dagangannya ya. Ada adik Aka juga, adik Aka sayang ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada lagi Demas Panjul, terima kasih sudah bergabung ya sore hari ini. Ada Ibu Gede di Kesiman, ada Mbok In Lasri dari Belayu, Mbok Lingling selamat sore dari Sempidi di Kuanji, Ibu Jerosoko dari Pedungan, terima kasih juga ya. Oke, ada Pak Tu Tirta, selamat sore Pak Tu dari Tapak Siring Gianyar. Indrawari, terima kasih dari Mancawarna, terima kasih ya. Ibu Jerosoko dari seputaran Pedungan, Mbok Lingling terima kasih dari Sempidi. Ya udah tadi ya. Terima kasih banyak semuanya ya. Ibu Putu di Keboiwe, ada juga Ibu Ayu Gembul Supatni di Batu Bulan. Abah Waisal dari Samplangan, terima kasih udah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Oke, Mbak Dara Mawati selamat sore juga. Terima kasih. Ada Jenny, terima kasih selamat sore. Request lagunya Sin Kasih Suka Menjemput Rezeki. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Jenny udah gabungan sore hari ini ya. Kali ini liputarkan dari Pak Debas featuring Rizal Today ya. Ada Mat-

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beceksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amelku. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Gema, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetrend Cinderella dari trio Macan ya. Masih Gema Merdeka sore hari ini, kembali Yulia bakal menyapa dulu yang sudah bergabung ya. Terima kasih Mbok Rai dari Pasar Batu Kandik. Terima kasih, baik. Oke, terima kasih semuanya ya yang sudah gabungan sore hari ini.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali, always the first.
0: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
5: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
4: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
5: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
4: Maksudnya gimana?
5: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
4: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
5: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
4: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
5: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong jaro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak kosaka tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Intervensi. Gema Merdeka, enggak terasa ya, udah mendekati jam 5 aja nih. Sampai di sini dulu Yula menemani Anda Fansia bareng Formula Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran hari Sabtu ya, 9 Mei 2026. Dan terima kasih buat Fansia yang sudah menemani Yulia selama 2 jam tadi. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Tebang-tebang Bali bakal menemani segala aktivitas Anda ya. Saya Yulia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Intervensi. Selamat sore, sampai jumpa. Bye-bye.

Lajang sore di depan Setia Gema Merdeka yang dicuci mengenah ring sejebak jagat Bali. Rasa ngayu bagi pisan di tiang putunia persidara tangkil mewaling ngiringi dadane melalui citar yang baran tak tembang-tembang pop Bali. Ring gelaran acara tembus sawitra, Raina namangkin. Ring Raina sanis cara manis buku tolu. Ring ketekan sana kaping sia ring bulan Mei war sekalih tali enam likur. Ingin sekali biasa titik yang pacang ngiringi dadane kantos puput galah nampakin jam itu bengi mali bos-bos. Pinaka perwaning atur, lugra yang titik yang ngaturan pengastung karut menjali umat. Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Hingga 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren. Fans setia Gema Merdeka, sampun presiden ternyata yang sedikit tambahan cerucuk jambul, nggak ya, saking mau deulik dumagi sampun presiden ngibur sore ini makin ya dia stun cuaca niki, tapi wasan niki sedikit galau kentennya. Ya orang gulem sakewala nak nu galang, ya orang galang nasing panas kenten ada gulamnya bedek kenten. Tapi niki mau wasta sejuk-sejuk, tapi wasana niki nge mengundang kenten nge mengundang ida dana niki mau malam mingguan nge. Ida dana pasti gue merdeka sana mau kayunan nyarangin titiang niki sore nemangkin durusang niki ke sampun jatah santitiang ring whatsappnya nih gue merdeka ring 081558977 talar sampun talar kedadasang ranjing niki ring facebooknya nih gue merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Hingga dari teman setia gue merdeka, sing musuh selan, kaitan ke sama presiden tanah titi yang sore ini mangkin, dan mungkin sama terhibur ke mantan, ya. Aduh, sane tan musuh selan, tiang, tan musuh selan, niki. Aduh, santukan api niki sama nakeh pisan, niki, ya, sane sama jalan titi yang masapnya nih gue merdeka, sake mantan, kang yang sabar-sabaran dumun, nih, kang, ya. Kangen ngalon-ngalon ke mantan, sane pacang menunggu-nunggu, kentangnya sane sampun ngantiang, ngeleng tunin cik sengguen-guen aja, mau tuniannya kengken, kadang nenek-nenek apa aja pelehen ke ais. Aduh, jantos ke mantan dumun, sabar-sabar dumun, makarya wedang dumun nge, sambilang melinggih, kentan namping godoh aing ke, napi ya, kenapi, ini sampun jodoh, nak tan kan rija. Rajang sore dumun niki sang rati tiang Bayantan Abah Waisel ring udangan samplangan sama nyarangin Pak Edo ring udangan sobangan taler matur suk semua Indrawari ring udangan manca warna niki tampak siring nge sana sampun dan sabaran niki ninghang kede tiang niki ini cara mak kundi gitu. Aduh agak tuh sih adanya demen nih kayaknya. Wenten talar mau pandai ebi kenten nge reng widangan singa padu sama nyarain titiang matur suk semua peng banget talar sama wenten sang made sukedane kenten nge yongde reng widangan si DJ niki beli yongde bagus niki nge bagus bedek tapi bagus liu niki. Ada fansnya gue merdeka menten siki informasi sana pacang aturan titiang nge kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset niki untuk pengharga wantah Rp56.000 ke mantan sampun support untuk menjadi lelaki full power taler sama menten ekstra full power atau penghargaannya nih wantah Rp168.000 ke mantan sampun ngemolehang tigang saset untuk Vitalik sendiri niki durus dikonsumsi wantah seminggu dua kali ke mantan ya. Sane makayunan durus ngerah Vitalik reng apotik taler toko-toko obat sane nampak reng genah dadane soang-soang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Dedene Pansa Tiago Memerdeka Panas Dingin Samun Presiden Metilar Sarene Mangken Sane Kanton Niki Merasa Panas Dingin Kanti Ngenehang Niki Nge Bakal Melanjutkan Kijo Yelah Kar Niki Titiang Kanti Kebus Dingin Wak Tiang Mengenehang Niki Aduh Cuk Kanti Ketung Nge Nge Mangken Pacang Atur Nanti Tiang Informasi Pangsing Kanti Kebus Dingin Kanti Ngenehang Sane Mangken Fans Tiago Memerdeka Sampun Wenten PNB Politeknik Negeri Bali yang beralamat di kampus Bukit Jimbaran Kuta dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA, SMK atau yang sederajat untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tinggi vokasi ini melalui seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB. Dan saat ini masih membuka jalur mandiri untuk calon mahasiswa baru, jadi ayo segera daftarkan diri Anda ya. Dan saat ini kampus PNB Politeknik Negeri Bali menerima mahasiswa tahun ajaran 2026-2027 dengan berbagai jurusan. Ada jurusan teknik sipil, jurusan mesin, jurusan elektro, jurusan akuntansi, wenten jurusan administrasi bisnis, jurusan pariwisata, talar wenten jurusan teknologi informasi. Dan yang serunya niki wenten program studi diploma 2 jalur cepat utawi D2 fast track khusus anak-anak SMK program RPL utawi rekognisi pembelajaran lampau nggih. Jadi yang lulus dari D3 niki bisa melanjutkan ke sarjana dengan mengikuti program kelas RPL di PNB. Inggih kampus PNB Politeknik Negeri Bali niki sudah bekerja sama dengan 519 mitra yang terdiri dari 476 mitra dalam negeri dan 43 mitra luar negeri yang mencakup sektor dunia industri utawi dudi, pendidikan serta pemerintahan nggih. Dan beberapa di antaranya adalah ANA Intercontinental Ishigaki Resort Jepang, Formasa International Hotel Taiwan dengan PLN Thaler, Hotel The Ampurva Kempinski Bali dan juga Pemda Bali, Kementerian ESDM, Ikatan Sultan Pajak Indonesia. Dengan fasilitas kampus niki sudah sangat lengkap seperti ruang kelas ber-AC, wenten akses internet, laboratorium dan yang pastinya niki dididik oleh para dosen yang berpengalaman di bidangnya. PNB Politeknik Negeri Bali setiap tahunnya sudah menamatkan mahasiswa yang mana 50% wisudawan sudah bisa bekerja sebelum wisuda ya. Yang ingin mendaftar kunjungi dumun niki kampus PNB Politeknik Negeri Bali di Jalan Kampus Bukit Jimbaran Kuta dengan nomor telepon sanek angkat 0361-701-981 utawi dadas kunjungi dumun lamannya ring www.pnb.ac.id bisa taler niki klik dumun IG-nya nih ring Politeknik Negeri Bali nih untuk mendapatkan informasi sejangkepnya nih. PNB kuliah tepat kerja cepat PNB pasti.

Ingat ada emang setia gema merdeka, beli adilan cinta. Ini sama presiden nanti yang sudah nemangkin, ya ning sampun ngomongan cinta. Kenten ya engken asana niki nge wenten ni kede ulian cinta, wenten ni ngeling ulian cinta. Aduh pusing mo tuh nih aman. Ada bang yang menemun nge hampun yang pun ngenahang cinta. Ada masa nemangkin pacang wenten atau orang titi yang malih niki siki informasi. Pangidang kede ulian niki, pangten kenting ngeling ngulian niki kenten nggih. Dadasna untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan idadane niki mendapatkannya wantar saking akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Safe dan sane yang penting ini Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Rajung sore dumun niki sang ratit yang muali niki wenten Pak Wayan Bajre kenten nggih. Oh, Biang Sayu. Kok Biang Sayu? Oh, Biang Sayu niki oh, Pak Wayan Bajre kenten neh bingung waktu mana Wayan Bajre monitor Biang Sayu. Bingung waktu mana kengken niki nggih. Wenten Taler Made Rumiarte rimidangan pegok sesetan niki sama nyarang titi yang matur suk semua Pak De. Taler wenten nggo saji maco niki rimidangan semua baung gianyar Taler sampun nyarang titi yang niki sane mangken sane jengah berjuang sireng nggih. Ampunan nyuang gelah timpal nggih.

0: Ingin dan emang setia gemar merdeka nanti kerasa nih kegala sampun tepat ring jam 6 sore senin makin pacang ring titian di dana masanakan dumun sinami pacang nguncarang puja trisan ya malah jebas sian yang sampun wusan nguncarang puja trisan ya titian putunya pacang mewali ngiring di dana ring temu sawitra palatan saneka pingkali tetap satya mutunggilan irikin 97,7 FM gemar merdeka ngetren
1: gemar merdeka.

Ingat 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fan setia Gema Merdeka. Sana mangkin maktunya pacang mewali niki nyarangin dane kantos bubut galah nampeng jam itu wengi male bos-bos sering gelaran acara temu sawitra. Nge mangkin pacang mewali niki sang rati tiang wenten mau rai rungi dengan batu kandek niki sana kanton wenten ring gudang niki melalui bikul mbak. Ada juga semangat pesan niki mau rayu titiang niki kesarangin di Aka niki anteng-anteng deh nge bantu-bantu niki mama pang tetap niki pekedek pekenyung sarang mama berdua niki ya. Benten Taler, Pak Cahya, Pak Agus Tanggap niki sampun nyarain titiang yang masih menemani istri tersayang niki nak tenenak badan kecap niki deh enak-enak makannya mau tuh kapahin nak nyebeng-nyebeng mau tuh tetepang mau kenyem nyak boy enak badan nih kamu tuh ya. Wenten sira malih niki sana sampun nyaring titiang Yansu, Yansu ring widangan kebon Bangli niki sampun nyaring susu moping banget. Salam kenal muali. Talar wenten beli Yansu di bagia niki CEO pacah si banget niki nge sampun wosan niki mealapan ring sawah sana mangkin rehat dumun beli masandaan dumun sambil nyiup kopi dumun niki beli. Wenten Talar buen Lastri ring widangan Belayu sampun nyaring titiang Talar bujro Mertasari ring widangan Siula niki sana sampun duduk cantik ngantos-ngantos niki sing koling-kolingnya metu niat lah kan digaya negak yang niki

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Dan ada fans setia Gema Merdeka Menang Badang Sampun Persidata Rantiti yang sering makin nge, dan mungkin sampun terhibur kemantan fans setia Gema Merdeka Sang Rantiti yang muali niki sana sampun nyarangin Wenten Bliru Eskanir Widan Sukawatai niki sana kanton ngajang lawar. Aduh ngeri tiang termandi tiang beli tiang nak pejat. Aduh diaston kone Bliru Eskanir badeng sakewale dompetnya sing tayan metalang ketan ke bantas meli yang adi skincare nak ngidang ketan. Nya asan gitu beli. Ada pangyak pesu ben pantun dan beli rois niki. Rajang sore talar niki bu ge aci remidang guang sekawati niki sampun nyaran titiang. Beling melo di malu bu ge. Ada senak beling duri bu ge. Wentan beli Mardika Taler Remidang Tauman sampun nyarangin Sira Maleh niki nggih wentan Bu Made Marleni Remidang Klungkung sampun nyarang titiang suksema Pak Edo Remidang Sobangan Taler beli Putus Stone Remidangan yang Batu sampun nyarangin suksema pang ping banget Pangurahan Nur Remidang Tulikop Taler sampun nyarang titiang nggih wentan Merte Yatse kenten nggih Remidang Kesiman Ketelangut Taler niki sampun nyarang titiang. Ingat ada fans setia Gema Merdeka lantaran malih sane kayon niki singgah di hati sire kayon dure singgah demen nggih.

Ingat ada yang fans setia gue merdeka utang karma sama presiden matilar mengini makin gue demogi jen entan mentan utang pi utang malih mana puput pegat tanpa rantasan ais ratu komplit mantranya waktu nia niki. Aduh, pasti gue merdeka sana mentan utang karma niki serangga legu niki ulian negak dini garang legu negak ditu garang legu nah makin niki durus sanggen numun minyak gosok cap tunggal niki nge santukan niki minyak gosok cap tunggal pun niki becek niki angin rikale menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah utawi berkemah nge minyak gosok cap tunggal telur becek untuk olahragawan agar tidak lekas capek mangnetan sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah, terus nggih angin minyak gosok cap tunggal puniki. Telur becik angin kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti tusuk-tusuk, sampunang sumandang saya malih, terus numbas minyak gosok cap tunggal, ring seluruh cabang apoteku, telur toko-toko obat, sana nampak ring genai dadane soang-soang. Sane Makayunan ngerarah ring jalan Gunung Agung nomor 178B. Niki durus ngerawahin apoteku Gunung Agung. Ya, utawi dados ke apoteku Sesetan ring jalan Raya Sesetan nomor 221C. Talar samun wentar ring apoteku Teku Umar ring jalan Teku Umar Barat nomor 55. Samun wentan talar ring apoteku Kuta ring jalan Pantai Kuta nomor 46. Samun wentan talar ring widangan jalan Tukat Balia nomor 50 ring apoteku 9 Renon. Ya, ring apoteku Pulau Kawe talar samun wentan ring jalan Kawe nomor 74 Yening Mekayunan ngerarah ring apoteku Ahmad Yani talar dados meluncur ke jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 nggih. Sementara widangan Gianyar sumenang-sumenang saya durusang meluncur ke apoteku Batu Bulan ring jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

Iya, dari Evan Setia Gema Merdeka, gantung sama presiden Niki, matilar mangine makin ya Mang Nadentan kegantung terus Niki, durus nae pastikan dumun Niki nge sekenang dumun Niki manah Niki sarang pasangan utawi si raja sane disayang kenten nge sampun gantung-gantung enak Niki kena boyo aja baju di swalayan. Ini dan Evan Setia Gema Merdeka, kapan lagi Niki bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan kemanten ya. Yuk segera miliki Niki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, taler, wentan Yamaha Vasio, angsuran Niki wantar 800 ribuan kemanten, wentan Yamaha NMAX, Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan, taler untuk dadanya Niki KTP luar Bali, pendatang, utawi rantauan, sana mekayunan tukar tambah, semua bisa dibantu ya. Fasilitas servis ring wajah motor, booking servis emergency call, spare part lengkap, taler asli Yamaha, wentan taler mekanik handal dan berpengalaman di mana servis bergaransi 30 hari taler mentor member ya. Wajah motor Neymar Rajan, wajah motor Yamaha Bali. Ingin nene pasti yang memerdekan ajang wangin maleh Niki Sangra Titi yang mentan mau yancis sering widangan gianyar Niki sampun nyarangin pun api gatra Niki mau yancis tumen Niki mau klecis katanya. Mentan talar beli doping SDC yang widangan gebagan kayu bihi Niki sampun nyarangin Titi yang matur suksa mapeng banget.

Setia Gema Merdeka, sampun persidatan nanti tensi kita tembang nikahnya sampun kenangan kenangan terindah kocap niki ya sana dua kenangan terindah niki rajang wangi dumun sanggra titiang mewali niki sana sampun nyarangin titiang ring widangan Dharma Sabe niki sampun wentan delemer ring widangan Banjar Bersih niki nya dumogi sampun terhibur wangine mangkin talar sampun wentan Aji Mangku niki ring widangan Tulikop kesarangin Nini Mangku niki dumogi satakena rahayu nge talar wentan Bu De Madeh kentan reh ring widangan kacagan niki sampun nyareng titi yang matur suk semua taler. Wentan beli Mang Abing kesarangin Mbok Mang Sri niki ring widangan Ciko Maria sampun nyareng titi yang suk semua peng banget. Taler sampun wentan Bu Wayan Sugiani ring widangan Karangasem niki sampun nyarengin taler suk semua peng banget nggih. Sira malen niki Bu Wayan Lastri ring widangan Blayu sampun nyarengin suk semua peng banget taler. Ingin ada nevan setia gemo merdeka nentan kerasa niki galah sampun tamis-tamis telas kangyang rawih riki dumun titiang putunian nyarang ini dane ring gelaran acara temu sawitra wangine mangken nge melaju bos sampun nang kija-kija tetap satia matunggilan iriki ring 97,7 FM gemo merdeka ngetren riatu kan melaju bos pacang kelanturang antuk program anyang sana udara nentan nge kesarangin Mbak Wina sani sampun sayaga niki sampun kedang-kedang niki korsin tiang niki nge ingin ada nevan setia gemo merdeka titiang putunian lusur mau pamit bupetang titiang untuk pramasa Santi, Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Hai, selamat malam Pansia Gemah Merdeka. Sua kembali malam ini dengan saya Wina Christina di Anjang Sana Udara. Dengan senang hati saya bakal mengawal Pansia Gemah Merdeka lewat Anjang Sana Udara, request lagu, dilanjutkan Slip 10 Langkah Indonesia Pop dan juga Himbauan Malam. Jadi langsung aja untuk Anda yang mau join di sosial media Facebook, Instagram, WhatsApp 081-558-0977.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.

Oke, Fansia Agama Merdeka, itulah dia sebuah lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Kita akan sambung lagi untuk mendengarkan lagu berikutnya, Datang Tepat Waktu ya, Fansia Agama Merdeka. Sementara itu, informasi kembali datangnya dari Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir kembali, Fansia, dengan rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku. 97,7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam, Fansia Gema Merdeka. Kita sudah kembali satu jam berikut ini, tentu saja di Slip 10 Langkah Indonesia Pop. Tapi sebelum itu, Fansia Gema Merdeka, Wina bakal mengajak Anda flashback buat mendengarkan Slip kita minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Slip 10 Langkah Indonesia Pop. Slip minggu lalu, posisi 10.

0: Trend. Posisi 10.
1: Oke, Fansia Gawang Merdeka, kita langsung saja mendengarkan posisi yang ke-10 untuk minggu ini. Rabun Jauh dari Bernadia.

0: posisi 9.
1: Baiklah, kita lanjut lagi ke posisi 9. Fansia Gema Merdeka, di sini ada Sabrina Leanor dengan satu lagunya Aha. Kita dengar langsung ya.

Posisi 6. Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 6.

0: Posisi 5.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?
2: Baiklah fans Siaga Mau Merdeka, kita lanjut lagi ke posisi 5 NPD dengan lagunya Sempurnanya Aku.

0: lagi, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Oke, 97,7 FM. Sebelum kita dengarkan jawara kita untuk minggu ini, ada preview lagu nih yang perlu kita dengar. Ariel Noah dengan lagu Dulu Kita Masih Remaja, Raim Laude dengan Iqro, dan Vanessa Si, Takkan Terulang. Seperti apa lagunya? Ini dia.

0: Jawara Sleep minggu ini.
1: Oke, Fansia Gema Merdeka, ini dia jawara kita untuk minggu ini. Wijaya 80 dengan satu lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dengan terdengar lagu ini, maka usai sudah perjumpaan kita di Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Fancy Agama Merdeka di Himbauan Malam. Beberapa lagu saya putarkan, salah satunya dari Desi Ratnasari, Lembaran Baru. Nah sekarang kalau kita dengar lagu kangennya Dewa 19, yang satu ini miliknya dari Denada.

0: Gingpus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Usai sudah kebersamaan kita malam hari ini lewat himbauan malam. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya persembahkan. Dan yang pasti Fansia Gema Merdeka, esok lain waktu kesempatan ya, kita bakal kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

Konon katanya tubuh manusia terdiri dari 100 sel. Eits, ternyata tubuh manusia dewasa itu punya triliunan sel yang berfungsi untuk membangun jaringan dan organ. Bahkan ada yang memperkirakan jumlah sel dalam tubuh manusia berkisar lebih dari 30 triliun sel dengan 200 jenis sel yang berbeda. Wow, kebayang ya sebanyak apa? Tapi sel-sel ini sangat kecil dan harus dibantu oleh mikroskop untuk melihatnya lebih detail.

Hanindia adalah penyanyi muda asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokal lembut dan emosional. Namanya mulai dikenal luas setelah mengikuti ajang Indonesian Idol. Hanin kemudian merilis sejumlah lagu yang mendapatkan perhatian seperti Pupus, versi cover yang viral, serta karya original seperti Darling dan Suatu Saat Nanti. Dengan gaya bermusik yang sederhana dan menyentuh, Hanindia menjadi salah satu penyanyi muda yang memiliki basis penggemar yang kuat di Indonesia.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini fans Tegu Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Heningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Daun seledri memiliki kandungan apigenin dan sifat diuretik yang membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Seledri mengandung serat kalium dan antioksidan yang baik untuk mendukung fungsi kardiovaskular. Kandungan serat dan air yang tinggi, serta pektin, membantu menjaga kesehatan usus, melancarkan buang air besar, dan mencegah sembelit. Sifat antiinflamasi dalam seledri dapat membantu mengurangi peradangan di tubuh. Seledri, khususnya ekstraknya, dapat menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, dan LDL atau kolesterol jahat. Efek diuretiknya membantu membuang racun dan mineral berlebih melalui urin, berpotensi mencegah batu ginjal, dan kandungan asam folat yang baik untuk mencegah cacat lahir pada janin.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Sembilan 7,7 FM Gema Merdeka ngetren. 2 jam sudah Fun Stay Gema Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pasti Agama Merdeka. Hari Minggu pastinya kita bernostalgia ya. Kita jobar sambil bernostalgia dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: serai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran lagu lama dari Camelia Malik, Segudang Rindu. Pastinya kita juga rindu sama lagu dangdut lama ya, atau lagu dangdut lawas, lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an. Ayo fans Tiago Merdeka yang pengen ikutan jobar sambil bernostalgia ya, silakan bisa request lagu-lagu dangdut lawas kesukaan Anda di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi ngeteran, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8000977. Oke, gue selalu ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Betul banget kata Roma Irama ya. Semua orang pasti suka yang namanya rupiah, walaupun harus nyawa taruhannya ya, tapi yang namanya rupiah demi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu ya, atau untuk biaya hidup sehari-hari, pasti kita bakal berusaha dengan keras ya mencari yang namanya rupiah ya, walaupun harus nyawa taruhannya katanya. Yang penting kita tetap jaga kesehatan ya fans Tiago Mereka ya. Tapi jangan sampai sih ya, kalau memang sudah berbahaya banget terus apalagi sampai nyawa taruhannya ya. Ini nih kesehatan kita juga ini fans Tiago Deka, jangan sampai nanti gara-gara kita mengabaikan kesehatan jadinya nyawa taruhannya ya. Kita selama ini mungkin lupa gitu ya menjaga kesehatan karena kita terlalu sibuk mencari rupiah. Jangan sampai seperti ini ya. Kalau waktunya untuk makan siang ya udah makan siang dulu sebentar ya, jangan sampai melewatkan waktu makan siang. Kalau sudah sering melewatkan waktu makan siang, waduh, kalau sudah sampai sakit yang ada uang yang kita cari malahan habis buat berobat aja jadinya ya. Oke, yang jelas fans Tiago Mereka harus tetap bisa mengatur waktu makan siang kita, mengatur waktu istirahat kita juga ya, buat kita semua pastinya ya. Oke, fans Tiago Mereka yang sudah bergabung, yang sudah request lagu Rupiah dari Roma Irama, sudah Gus Aldi puterin langsung ya, sudah mengajak kita bernostalgia kembali. Fans Tia yang sudah bergabung, waktunya kita sapa dulu ya. Ada siapa saja ini yang sudah bergabung? Ada Ibu Jenny yang ada di Abian Basih, mau request lagunya Fetty Vera yang judulnya Terus Terang Saja. Setelah Gus Aldi cek tadi lagunya ternyata nggak ada ya. Mau lagu Fetty Vera yang lain, boleh diganti ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Ibu Ervin dari Tabanan. Lagunya setelah Gus Aldi cek ternyata nggak ada ya. Mungkin mau diganti ya sama lagu lain ya. Masih ada waktu kok ya sampai jam 7 pagi. Selanjutnya yang sudah bergabung ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kartalangu. Oke, terima kasih ya sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung Ibu Wik dari Tabanan. Bu Wik mau request lagunya Ona Sutra Bola. Langsung saja ya, fans Tia Ekonomodeka yang belum bergabung, silakan sekali lagi masih Gus Aldi tunggu ya. Untuk bergabung di Facebook, kemudian di WhatsApp juga boleh. Untuk request lagu-lagu dangdut lawas kesukaan Anda, kita jobar sambil bernostalgia juga ya.

Bella, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bella, aku ingin mengatakan sesuatu pada

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tis, Tisa.
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Power, geng, push!
4: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill, guys! Better kita bikin choco drink baru, yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Adeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk mampir ke YouTube Gema Merdeka Bali. Di sini fans Tia bisa tonton keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali. Yang belum subscribe, ayo silakan di subscribe juga ya.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Fans Tiago Odeka, pengungkapan kasus penyalahgunaan LPG subsidi di Kabupaten Karangasem mendapat apresiasi dari Pertamina Patraniaga. Langkah cepat yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Karangasem dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Dari hasil penyelidikan di lapangan, Satreskrim Polres Karangasem berhasil membongkar praktik penimbunan dan pengoplosan LPG subsidi dengan menetapkan 10 orang tersangka. Gudang oplosan tersebut diketahui berada di Kelurahan Subagan, Karangasem. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Salah satu lagu dangdut lawas yang paling banyak di request juga ya. Satu lagu dari Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi. Sudah langsung mengudara untuk fans setia Goreka yang sudah request ya. Kita sapa kembali yang sudah bergabung. Ada siapa siapa saja kah yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Pak siapa ini? Sebentar, dari Jalan Sulatri ya. Ada Pak Umara. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Umara yang ada di Jalan Sulatri. Kemudian ada juga Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Mau request lagu Oke, terima kasih Nini Gusta. Salamnya buat anak dan cucu Nini ya. Semoga sehat selalu pastinya. Oke, buat Gus Aldi juga selamat bertugas dan sehat selalu juga buat Gus Aldi. Oke, terima kasih Nini Gusta ya. Sehat selalu juga buat Nini Gusta dan keluarga juga di sana ya. Kemudian selain Nini Gusta yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Pak Made Rumiarte yang ada di Pegok Sesetan. Lagunya Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi. Sudah langsung mengudara ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada Pak Cahya yang ada di Jalan Raya Tangep, Mengui. Lagunya Ida Laila sudah diputar tadi ya. Sekitar jam 5 pagi itu sudah ada yang request. Oke, terima kasih sudah bergabung buat Pak Cahya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Komang Nuning. Komang Nuning yang ada di seputaran Karangasem. Request lagunya Abim Ngesti ya, yang judulnya Dasyat. Oke, terima kasih Komang Nuning. Komang Nuning yang ngefans sama Lee Min Ho katanya. Waduh, Lee Min Ho itu di warung banyak kayaknya ada ya. Lee Min Ho itu bukannya air mineral ya. Kan banyak ada ya, air mineral Lee Min Ho itu di warung banyak ada. Mungkin bisa dicari di warung aja ya, Komang Nuning ya. Banyak Lee Min Ho yang ada manis-manisnya gitu katanya. Aduh, ini hampir aja keceplosan ini penyiarnya ya. Bisa aja ini Gus Aldi memang ngecandain Komang Nuning ya. Terima kasih Komang Nuning sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Pak Mangkusomo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Selamat pagi juga buat Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya juga ditunggu. Fansnya yang belum bergabung juga masih bisa kok ya, masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Lagu-lagu dangdut lawas tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Sudah siap mengajak Anda bernostalgia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Abim Ngesti, Dahsyat. Yang pengen semangatnya juga lebih dahsyat, gampang kok ya. Ada yang dahsyat dan sudah siap membuat Anda menjadi lelaki full power nih, Van Stiago Deka. Ya, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Power geng, push!
2: Jangan, ayo dong! Ya! WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting
4: oh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Siapa yang juga ikut nyanyi sama Anggun C. Sasmi? Judulnya adalah Hanyalah Cinta. Lagu ini juga spesial untuk yang sudah request. Yeay, terima kasih banyak. Kita lanjut ya, fans Gema Merdeka. Ada informasi penting juga pagi hari ini. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Karena Bank BPD Bali itu nggak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia. Contohnya kayak PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, ataupun data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau saran lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial. Oke, fans Gema Merdeka, lanjut. Sebenarnya ada banyak banget berita-berita terkini, iya kan? Kayak kemarin juga fans Gema Merdeka ada, kan waktu itu sempat ada informasi ada pendaki yang memang sudah lanjut usia sebenarnya. Dia tuh lagi mendaki Gunung Batu Karu, cuman dilaporkan hilang, ya kan? Terus kemarin hari Sabtu itu akhirnya ditemukan, cuma sayang sekali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, fans Gema Merdeka, ya. Nah, jadi korban ini usianya 84 tahun, fans Gema Merdeka, orang Bali asli Tabanan ya, orang Tabanan, dan korban sebelumnya dilaporkan hilang saat melakukan pendakian lewat jalur Pura Jatiluih Banjar di Nasarin Buana Desa Wanggiri Kecamatan Slemadeg Tabanan. Setelah dilaporkan hilang, tentu dari BPBD Kabupaten Tabanan dan juga relawan pun langsung melakukan pencarian gitu ya, Fanja, dari pagi sampai sore gitu kan. Sudah semua pihak ikut melakukan pencarian begitu. Kemudian setelah dilakukan penyisiran di area pendakian, akhirnya korban pun berhasil ditemukan, namun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Namun proses evakuasi korban belum dapat dilakukan di hari yang sama, karena pas kemarin itu kondisinya kan tidak mengikat ya, kayak kemarin di sini aja udah mendung gitu, entah di Tabanan bagaimana, hujan deras, kabut tebal, kondisinya mulai gelap. Itu yang memutuskan tim untuk menunda proses evakuasi hingga di hari Minggu hari ini. Jadi rencananya hari ini akan dilakukan evakuasi, fans Gema Merdeka, semoga semuanya berjalan lancar, kita doain ya. Nah gitu, fans Gema Merdeka, ngomongin soal pendakian juga, sebenarnya mendaki itu bagus, maksudnya enak. Tiara juga sebagai manusia pun pengen untuk ikutan mendaki. Cuman Tiara kadang suka takut duluan untuk mendaki gunung gitu loh, fans Gema Merdeka. Jadi kalau dirasa kalian mau mendaki gunung namun kondisi kalian mungkin kurang nyaman, kurang sehat, kurang enak gitu ya, mungkin bisa ditunda dulu untuk melakukan aktivitas pendakiannya supaya kalian juga aman dan selamat di sana ya. Terus kalau mau mendaki juga jangan sendirian, fans, ya minimal kalian ngajak teman-teman yang memang udah pernah mendaki ke sana. Jadi kalau-kalau gitu ya, omongan jelek bilang kalau misalnya kesesat atau apa, at least kita udah punya guide-nya sendiri. Atau ya kalian bisa panggil pakai jasa guide aja biar lebih aman. Apalagi kalau pakai guide kan pasti kita bakal dijelasin tentang A, B, C, D sampai Z tentang gunungnya gitu kan. Pokoknya buat kalian yang suka mendaki, tetap harus hati-hati, tetap harus jaga kesehatan kalian ya. Baiklah, fans Gema Merdeka, gak kerasa hampir jam 8, nanti jam 8 sampai jam 9 kita ada informasi.

lokasi wisata ya. Nah, untuk fans Gawa Merdeka, sekali lagi Tiara mau ingetin soal Vitalik dulu, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dapatkan Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Angkatan Alamak. Siapa yang sudah ikut nyanyi? Ini lagunya Rizky Febian bersama dengan Adrian Kali. Yeay, gak kerasa udah masuk di session yang kedua. Udah jam 8 lebih 2 menit fans ya. Kira-kira kita mau jalan-jalan virtual kemana ya? Apakah ke pantai seperti kemarin atau ada tempat lainnya? Nantikan informasinya sesaat lagi ya, karena kali ini Tiara punya informasi penting dulu untuk Anda masyarakat di kawasan Benoa, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya. Kalau Vanessa sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran. Tentu alamatnya itu di Jalan Uluwatu 2 nomor 2 Jimbaran. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361446388 atau bisa via WhatsAppnya juga 0819160327774. Dan jangan khawatir fansnya untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya? Cikut kentang metimpal Ares, Anda datang di Amin beres.